07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: manfaat jalan kaki yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Di tengah rutinitas harian yang padat, seringkali kita lupa bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal atau rumit. Salah satu cara paling sederhana dan murah untuk menjaga kesehatan tubuh adalah jalan kaki. Aktivitas ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik pagi, siang, maupun sore. Berikut beberapa manfaat jalan kaki yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Jalan kaki secara rutin membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskuler. Yang kedua, mengontrol berat badan. Meski terasa ringan, jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu membakar kalori dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Kombinasikan dengan pola makan sehat, hasilnya akan lebih optimal. Yang ketiga, menurunkan risiko diabetes. Berjalan kaki membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh yang berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dan juga mencegah risiko terkena diabetes tipe 2. Yang keempat, meningkatkan mood dan kesehatan mental. Berjalan kaki di alam terbuka atau lingkungan yang nyaman bisa menjadi terapi alami untuk mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi ringan. Tubuh juga akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Yang kelima, memperkuat otot dan sendi. Berjalan secara teratur membantu memperkuat otot-otot kaki, paha, dan pinggul. Selain itu, gerakan ini juga membantu menjaga kelenturan sendi, terutama bagi lansia. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki bisa membantu tubuh merasa lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Lalu yang terakhir di sana, menambah energi. Saat merasa lelah, berjalan kaki justru bisa membantu meningkatkan energi. Ini karena tubuh mendapat aliran oksigen yang lebih baik. Dan sistem kerja organ pun menjadi lebih aktif. Jadi bila adik sanak butuh info atau artikel lebih lengkap, lagi lebih bermanfaat, bisa adik sanak baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompar FM.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Arisana Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi TBC. Dengan lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian setiap tahunnya, TBC menjadi ancaman kesehatan serius masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sipta Miarip melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan Kementerian Kesehatan menjadikan eliminasi TBC sebagai prioritas utama. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi sedunia. Saat ini, pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye TOS TB di tingkat daerah atau temukan dan obati sampai sembuh. Program TOS TBC penting karena banyak kasus TBC tidak terdeteksi sejak awal. Pasien TBC sering tidak menyelesaikan pengobatan, risiko munculnya TBC kebal obat, dan tinggi angka penularan di masyarakat. Kabar berikutnya di sana. Hutan mangrove di kawasan Sungai Jenggalu Kito, Kota Bengkulu terus dijaga melalui keterlibatan masyarakat dan pegiat lingkungan. Kawasan ini berperan melindungi pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat berbagai kota. Deretan pohon mangrove tumbuh di sepanjang tepian Sungai Jenggalu dengan sistem perakaran yang mampu menahan sedimentasi dan mengurangi dampak gelombang. Ekosistem tersebut juga menjadi tempat hidup ikan, kepiting, udang, burung, dan berbagai jenis biota lainnya. Anggota Mapala Agrabuana Setia Bengkulu Galang mengatakan keberadaan mangrove memberikan manfaat langsung bagi kawasan pesisir. Selain mengurangi abrasi, ekosistem mangrove juga mendukung keberlangsungan biota yang menjadi sumber bagian penghidupan masyarakat. Kondisi mangrove yang tumbuh di kawasan Sungai Jenggalu Kito menjadi bagian penting dari perlindungan ekosistem pesisir Kota Bengkulu. Pelestarian secara berkelanjutan diperlukan agar fungsi ekologis dan potensi ekowisata kawasan tersebut tetap terjaga. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu Desa Barat di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: COVID ini ya Allah, kapan ini berakhir? Anak kami ini tidak pintar-pintar, kami mau anak kami sekolah.
2: Bapak Ibu Guru, kalau misalnya memang menggunakan aplikasi yang berbayar itu mahal, boleh menggunakan media sosial.
1: Saya capek Bu, sudah cubit-cubit anak saya.

0: Tak mudah memang beraktivitas di tengah pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 2 tahun kegiatan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan yang harus ditaati. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Mereka yang bersentuhan langsung seperti guru turut merasakan perubahan tersebut. Kami berkesempatan berbincang dengan Ibu Ayu Lestari, salah satu guru SDIT Cahaya Fikri Bontang. Ia menceritakan bagaimana ia dan para muridnya menyesuaikan diri di awal pembelajaran jarak jauh.
1: Butuh perjuangan tersendiri karena pertama anak-anaknya tentu belum mandiri meskipun sudah kelas 4 ya kak ya. Tapi mereka itu masih yang tergantung sama orang tua karena masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Nah itu memang benar-benar tantangannya di sini harus kerjasama yang baik dengan orang tua, itu yang pertama kuncinya. Yang kedua memang kita nggak bisa sih memaksakan anak itu harus apa ya, harus paham gitu dengan apa yang kita sampaikan karena kita juga terbatas gitu menyampaikannya, hanya bisa lewat video, hanya bisa lewat Zoom seperti itu. Ada beberapa anak yang memang sudah cerdas gitu dan didukung dengan orang tuanya yang memang bisa untuk standby ngajarin, ya alhamdulillah juga bisa terbantu gitu kan. Tapi kalau misalnya beberapa orang tua dengan background pendidikan yang berbeda sama dengan kesibukannya untuk bekerja gitu, itu yang sulit.
0: Tak ayal kejadian-kejadian tak terduga pun terjadi di tengah aktivitas pembelajaran jarak jauh yang tidak semua siswa dan orang tua siswa dapat memahaminya. Bahkan guru harus mendatangi rumah murid hingga harus siap melayani pertanyaan dari siswa yang belum paham dengan penjelasan dari sang guru.
1: Pengalaman uniknya sih waktu itu saya harus, jadi mau nggak mau saya harus turun ke rumahnya karena ya kedua orang tuanya sudah sepuh terus nggak paham gitu ya tentang seperti ini, apalagi misalnya membuka aplikasinya itu harus mencantumkan email dulu, password dulu. Jadi anaknya yang masih kelas 4 di rumah cuma tinggal sama kedua orang tuanya yang sudah sepuh, jadi nggak paham ini diapain. Jadi dia harus 1 minggu tuh ya kita maklumin dia nggak bisa mengerjakan tugas dulu karena aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadinya di minggu berikutnya pas saya sekalian ke sekolah itu saya datangin rumahnya mau nggak mau, karena sebenarnya takut juga sih karena kita takutnya datang membawa virus gitu ya, karena kita kan nggak tahu gitu. Cuman ya kita menggunakan protokol kesehatan pasti untuk ketika datang ke rumahnya dan membantu bagaimana caranya dia biar bisa masuk aplikasi dan bagaimana memasukkan email serta passwordnya. Jadi saya langsung ajarin ke anaknya, karena kalau ngajarin ke orang tuanya juga sudah nggak bisa nyambung gitu karena sudah sepuh orang tuanya seperti itu. Mungkin yang kondisi orang tua yang seperti itu sih yang perlu kita bantu, itu untuk hal uniknya. Terus berikutnya itu juga anak-anak yang memang kan ini yang agak kaget juga kalau misalnya pas daring itu setiap guru pelajaran itu kan memberikan tugas. Kayak ada itu yang sakit gitu ya karena kebanyakan tugas. Terus kadang yang lucunya itu kalau nilainya nggak 100 tuh minta maafnya ke saya gitu. Padahal saya juga nggak pernah harus 100 gitu. Pokoknya ya kerjakan semampunya seperti itu. Jadi kadang minta maaf gitu, maaf ya Ustazah nggak 100. Loh nggak apa-apa kak, Ustazah itu nggak perlu 100. Yang penting kakak paham, yang penting kakak mengerjakan sendiri dengan jujur itu sudah hebat. Jadi saya memotivasinya seperti itu. Karena beberapa anak mungkin ada tuntutan tersendiri dari orang tua kan, harus dapat 100 seperti itu. Cuman kita sih terus komunikasi dengan orang tuanya. Nah, gak apa-apa bun, ini gak harus 100. Jadi saya coba memahamkan orang tuanya juga sih. Mungkin itu yang saya alamin.
0: Sama halnya yang dialami guru sekaligus kepala sekolah TK Teratai, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Sekolah yang berada di pelosok Kalimantan Timur ini memiliki cara unik dalam pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya yang tidak semua dapat menjangkau jaringan internet. Ibu Yuliana Pratiwi bercerita kepada kami bagaimana pengalaman yang ia alami selama pembelajaran jarak jauh tersebut.
2: Kami kan sistemnya itu ngambil tugas aja. Di TK Teratai Kasapta, di Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan. Jadi nggak ada tatap muka, jadi guru itu nggak ada tatap muka sih. Keadaan di Teran itu kan nggak semuanya terjangkau jaringan. Jadi pembelajaran itu hanya setiap misalnya hari Senin, itu untuk pembelajaran Senin sampai Sabtu diambil di Senin, nanti ketemu Senin lagi baru dikumpul. Di daerah ya pokoknya khususnya di daerah Eka Sapta. Tapi kalau kayak di kecamatannya mereka ada ya setidaknya kayak Zoom meeting begitu ada.
0: Dengan kondisi anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak, tak sedikit tugas yang diberikan guru dikerjakan oleh orang tua jika sang anak tidak mau mengerjakan. Bahkan orang tua juga mengeluh dengan kondisi ini.
2: Bukan di sana skillnya orang tua, jadi kadang anak-anak yang tadinya harusnya santai belajarnya, jadi orang tuanya marah-marah. Iya, ngeluh semua, jadi orang tuanya, saya capek bu, sudah cubit-cubit anak saya. Itu aja namanya juga. Anak-anak kan susah dipaksa kalau bilangin tidak seperti sama gurunya. Memang sih, kami akui juga begitu.
0: Selain jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah di daerahnya, ditambah dengan kesibukan dan pengetahuan orang tua siswa yang tidak semua sama, menjadi tantangan tersendiri pada pembelajaran jarak jauh di sekolah TK Teratai Kampung Eka Sapta. Terpisah, Ibu Yeni mengatakan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Kembang Janggut. Daerah yang dekat dengan perusahaan sawit ini justru susah mendapatkan sinyal untuk belajar mengajar. Bahkan siswa harus memanjat pohon untuk bisa mendapatkan jaringan internet.
1: Jarak dari sekolah itu jauh, terus kadang mereka itu harus numpang di tempat teman untuk menerima pelajaran dari kami kan. Harus ada yang harus naik gunung, pokoknya macam-macam lah untuk mereka cari sinyal.
0: Namun di tengah keterbatasan, Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur memiliki cara tersendiri agar pembelajaran jarak jauh ini tidak membosankan. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang banyak digunakan oleh para siswa sebagai media belajar. Berikut penuturan Pak Suparno, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur.
3: Saya pakai YouTube, uh-huh. Pakai WhatsApp. Karena di WhatsApp itu kita bisa ngerekam, Mas. Kita bisa ngerekam gambar, kita bisa voice, bebas. Kita bisa share materi, ya. Kita bikin PPT dulu nanti ya. Terus kita share di situ.
0: Melihat kondisi di lapangan, nampaknya masih belum bisa dikatakan merdeka belajar. Para guru ini juga merasakan hal yang sama selama proses pembelajaran di tengah wabah ini. Berbagai harapan disampaikan oleh para guru untuk siswa-siswinya dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.
3: Ya, harapan saya positif banget, Mas ya. Jadi ketika pandemi, kita kan semuanya kan nggak meminta ini. Ini kan semuanya kan dari Allah, dari Tuhan. Bisa dikatakan bahwa meskipun kita ada pandemi, kita tetap belajar, kita tetap mengajar dengan cara-cara yang lebih bijak.
1: Harapan saya untuk kurikulum kedepannya kita bisa mencontoh negara-negara yang sudah maju dengan kurikulum yang lebih fleksibel gitu, nggak kaku semua siswa harus belajar menguasai seluruh bidang, tidak, karena ketika mereka belajar yang apa yang mereka sukai, mereka akan bisa menjadi ahli di bidang tersebut. Mungkin itu harapan saya sebagai guru ke depannya.
0: Kondisi yang ada saat ini tidak dapat kita hindari, melainkan harus kita jalani. Suka tidak suka, inilah yang bisa kita lakukan dengan terus berinovasi, beradaptasi, dan berkreasi untuk mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senak masih mau bekas ditemenin di Brendo pagi kok ya. Masih kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti pukul 9 kita akan ada program kece kita. Jadi ya sudah mampir satu pendengar setia kita di sana yang Bang Riko di Tanah Patah mau request lagu 37B dari Novia Rosma. Oke Bang, lagunya sudah Bagas prepare kan, sudah Bagas siapkan. Terima kasih ya Bang, pagi-pagi sudah mampir, sudah request. Jangan lupa Bang, selamat beraktivitas. Tetap berhati-hati di setiap kegiatan dan aktivitasnya. Jangan lupa ngopi sarapan dulu ya kan, biar pagi makin cerah. Karena sudah menunjukkan ya pertengahan bulan, sudah waktunya kita kencangkan perut sedikit ya kan. Sudah mulai memikirkan di bulan depan, apalagi Agustus. Apalagi mungkin yang sudah berkeluarga nih, anaknya habis masuk kerja. Anaknya sudah mulai masuk sekolah kan. Mungkin kebutuhan meningkat kembali ya. Kuat-kuat untuk para bapak dan ibu rumah tangga. Jadi jangan mana-mana, terus saya dapat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Di berundur siang hari kok di sana yo di kawani Keriri, dan seperti biasa kita akan di gelaran kece kita di sana di siang hari kok. Spesial yo seperti biasa di hari seperti ini kita akan ngobrol-ngobrol ke salah satu dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Temanya menarik di sana, dan kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu khususnya di generasi muda, yaitu konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas ya dek. Jadi di siang hari ini temanya semakin unik ya di siang hari ini. Jadi untuk di sana yang bergabung kelak di line telepon juga Riri buka di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya. Jadi di era digital seperti sekarang kok, media sosial pastinya menjadi ruang utama anak muda berekspresi nih kan. Namun jadi pertanyaan, sudahkah bahasa yang digunakan mencerminkan kecerdasan atau karakter bangsa? Nah itu yang kita bahas di siang hari kok. Jadi untuk di siang hari kok sudah ada narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, ada Inga Sari Wahyuni SPD. Assalamualaikum Inga.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapunya ngeci tuh suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mic-nya belum dituin.
2: Cek.
0: Ah, mantap.
2: Waalaikumsalam.
0: Asik. Merdu suaringa, kada.
2: Selamat pagi Bapak Ibu.
0: Adik
2: sanak segalonyo.
0: Betul. Puasinya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi di siang hari ko yo semangat tentunya, walaupun kita lagi berpuasa tentunya ya. Dan di siang hari ko di sana yang nak bergabung kelak sesudah kita tanya-tanya ke Inga, boleh yo. Inga apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Semangat.
0: Alhamdulillah yo. Nah jadi untuk di siang hari ko kita bahas temanya yang sangat menarik dah Inga di siang hari ko, tentunya dengan konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas. Betul. Ya dek. Nah jadi sebenarnya apa kok Inga yang dimaksud dengan konten bahasa yang berkualitas kira-kira?
2: Baik.
0: Di ya nggak apa-apa.
2: Di era digital kayak gini kan, yuk jadi media sosial itu sudah sangat dekat dalam kehidupan kita gitu ya, udah jadi teman akrab kita.
0: Betul.
2: Bahkan kalau misalnya kita pergi-pergi, ketinggalan HP itu jauh lebih pusing dibandingkan ketinggalan dompet. Ya betul ya.
0: Betul.
2: Jadi menandakan bahwasannya memang sudah sangat akrab sekali kita dengan media sosial. Nah, media sosial ini kita bisa menikmati, bisa sebagai penikmat ataupun juga kita bisa sebagai konten kreator. Baik sebagai konten maupun konten kreator maksudnya, dan juga sebagai penikmat harusnya memperhatikan dari segi kontennya maupun bahasa yang digunakan. Nah tadi Ayur ini menanyakan terkait yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas itu seperti apa? Nah mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Bahwasanya konten bahasa ini konten bahasa yang seperti apa gitu ya. Konten bahasa ini intinya konten yang unsur utamanya itu mengenai tentang bahasa. Baik bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, maupun bahasa asing seperti itu ya. Nah harapannya konten kreator yang mengunggah atau berkiprah dalam media sosial terkait dengan konten bahasa, harapannya tetap memperhatikan bahasanya. Jadi bukan hanya sekedar mementingkan keviralan,
0: betul.
2: Ya, tetapi juga perlu dilihat dari sisi yang lain. Apakah memberikan nilai-nilai edukatif, ataukah dia menyinggung atau tidak, dan lain sebagainya macamnya. Jadi konten berbahasa yang berkualitas itu, yang pastinya dari segi bahasa dia menggunakan bahasa yang tepat, gitu ya, bahasa yang jelas, bahasa yang santun dan sesuai konteksnya. Jika misalnya memang konteksnya itu tidak resmi, maka menggunakan bahasa yang tidak resmi, tetapi tetap memperhatikan unsur-unsur yang tadi kesantunan tersebut. Gitu. Terus dari segi pilihan kata, struktur kalimatnya juga tepat digunakan, kemudian bahasa yang digunakan dia tidak provokatif, gitu ya. Misalnya nih menggunakan bahasa daerah, terlalu meng konten bahasa menggunakan bahasa daerah, mengagungkan bahasa Bengkulu dengan menghina bahasa lain, nah itu tidak boleh seperti itu ya. Tetap memperhatikan unsur-unsur tersebut sehingga tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Kemudian konten bahasa yang berkualitas seperti apa? Mempertimbangkan audiensnya. Memperhatikan apakah targetnya anak muda, gitu ya, ataukah mungkin memang pelajar atau seperti apa, sehingga bahasa yang digunakan sesuai dengan audiensnya. Jadi informasi itu tersampaikan, harapannya tersampaikan dengan baik dan tepat. Itu yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar viral aja ya Mbak, karena kalau sekarang kan kalau diperhatikan
0: yang penting viral, iya betul.
2: Tetap kalau bisa mengandung nilai edukatif, inspiratif dan informatif.
0: Nah, jadi itu ya manfaat apa yang dimaksud dengan konten bahasa itu tadi. Dan yang penting nengok manfaatnya, tujuannya tentunya ke mana nih, ke anak muda atau ke generasi yang paling kecil ya, anak-anak ya. Nah, jadi untuk kira-kira tapi Balai Bahasa udah buat konten-konten seperti bahasa Bengkulu kah? Udah.
2: Alhamdulillah udah ada. Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu ada bagian yaitu penyuluhan bahasa. Jadi penyuluhan bahasa itu kita lakukan ada yang secara langsung ataupun melalui media sosial. Jadi kita tidak melalui Instagram, melalui YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi ada penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga ada tentang penggunaan bahasa daerah. Misalnya bahasa daerah Bengkulu, kepala apa
0: gitu. Oh gitu, kepalo ya.
2: Kepala.
0: Kepala ya.
2: Alhamdulillah sudah ada.
0: Sudah ya. Nah, jadi tapi bukan kita dari Balai Bahasa aja udah sih yang buat konten seperti itu, harusnya udah generasi muda pun bisa harusnya seperti buat konten-konten lucu tapi berbahasa Bengkulu mungkin ya, lebih tertarik lagi. Jadi untuk kalau seandainya kualitas bahasa ini dalam konten digital penting enggak bagi perkembangan intelektual generasi muda kira-kira menurut Inga?
2: Kalau menurut saya sangat penting.
0: Sangat penting ya.
2: Jadi secara tidak langsung media sosial itu mencerminkan baik pribadi yang memiliki akun ataupun secara tidak langsungnya mewakili suatu daerah atau masyarakat. Jadi ketika memang masyarakat atau individu itu memberikan konten-konten yang mendidik, penggunaan bahasa yang baik, secara tidak langsung mencerminkan kepribadiannya seperti itu, seperti ya. Tetapi ketika misalnya memang tercerminkan menggunakan kata kasar, provokatif, atau hanya sekedar viral tapi tidak mengandung nilai edukatif, gitu kan, kemungkinan besar kepribadiannya seperti itu. Jadi jika semua individu yang ada di khususnya di masyarakat Bengkulu misalnya menggunakan konten-konten yang tidak mengunggah konten yang tidak baik, maka mencerminkanlah Bengkulu seperti itu.
0: Iya, betul.
2: Maka dari itu kita perlu memperhatikan kualitas konten kita dari segi bahasanya gitu ya, maupun dari konten itu sendiri.
0: Seperti itu. Jadi saya penting ya. Tapi kalau untuk generasi muda kira-kira ngapo ku ingat perlu peduli dengan bahasa di media sosial?
2: Perlu
0: ya harusnya. Iya.
2: Generasi muda itu kan akan penerus ke waktu yang akan datang. Jadi kalau misalnya generasi muda kita pada saat ini peduli dengan penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga menggunakan bahasa daerah. Jadi kita di sini menggunakan bahasa Indonesia itu juga, tapi kita juga tetap melestarikan bahasa daerah kita, terkhusus kita di Bengkulu gitu ya. Jadi harus peduli, harus aware dengan penggunaan bahasa di media sosial seperti itu, sehingga ketika memang generasi muda tersebut memperhatikan itu, gitu kan, maka harapannya ke depan apa namanya tuh negara kita juga jadi lebih bagus.
0: Itu harusnya peduli ya, walaupun dicampur kontennya kayak bahasa Indonesia bisa kali ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa Bengkulu bisa dak nggak?
2: Mungkin lebih baik ada satu kalah konten khusus bahasa Indonesia, ada
0: bisa
2: satu kalah konten bahasa daerah. Khawatirnya kalau dicampur aduk jadi miskomunikasi juga gitu kan ya, bagi yang mendengarkannya seperti itu.
0: Seperti itu. Oke deh. Jadi untuk adik sana yang bergabung Di sesi siang hari ini di kece kita boleh Riri buka di 0736 7321994 atau juga bisa dikirim WhatsApp yo di 0811 7816544 yo, karena kita masih bahas tentang konten-konten Iko. Karena kan kalau di era digital nih sepertinya konten tuh lebih menarik lagi ya kan, daripada buku misalnya.
2: Betul, semangat ya.
0: Oke deh, nah kalau untuk di sisi lain kan realitas di media sosial ini menunjukkan bahwa bahasa gaul dan singkatan sangat mendominasi percakapan anak muda tentunya, Daing. Nah, apa sih penggunaan bahasa gaul atau singkatan di media sosial ini mempengaruhi gak kira-kira untuk kemampuan berbahasa daerah?
2: Ya, jadi sebenarnya kan Mbak, penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan di konten media sosial itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu ya. Tetapi memang perlu diperhatikan konteksnya gitu. Kalau misalnya dalam konteks memberikan informasi gitu ya, terus pendidikan ataupun lembaga pemerintah, tentu tidak dibenarkan juga penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan tadi. Seperti biasa kan, kalau zaman dulu mungkin belum ada brosis gitu ya.
0: Betul.
2: Zaman kita belum ada kayaknya Mbak ya?
0: Belum deh kayaknya, ini brosis ya.
2: Atau sekarang mokel.
0: Iya lah mokel.
2: Mungkin itu dinamika ya, dinamika dari peradaban manusia, bahwasanya bahasa itu ya mengalami perubahan-perubahan seperti itu.
0: Oke, jadi enggak apa-apa diomong bahasa gaul sih itu ya, ingat ya.
2: Ya boleh, tetapi boleh, tetap ya, memperhatikan konteksnya lagi gitu ya.
0: Memperhatikan konteksnya ya, seperti apa.
2: Kalau misalnya ya, memang konten bahasa daerah, ya memang perlu pakai bahasa daerah
0: iya,
2: gitu ya. Kalau misalnya memang dalam konten bahasanya itu ingin memberikan edukasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya bagaimana penggunaan di dipisah atau tidak gitu ya. Jadi harapannya tidak menggunakan bahasa gaul gitu, untuk singkatan. Kalau dikhawatirkan orang informasinya tidak sampai.
0: Oke deh. Nah, kita dengeri dulu satu lagu Daing di siang hari untuk ngawani di sana yang lagi mungkin lagi dengar kita di siang hari ini.

0: Adisana balik lagi masih bersama Riri di siang record di Kece Kito dari kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya, bersama Inga Sari Wayuni SPD. Dan tadi kita udah bahas sedikit ya tentang konten-konten bahasa yang berkualitas untuk generasi muda semakin cerdas. Jadi bukan berarti soal viral aja tadi dah kata Inga, atau perbanyak penonton ya, tapi juga ini soal ketepatan ya, ada kesantunan tadi, dan juga nilai isi kontennya tadi dah Inga.
1: Betul.
0: Nah, jadi untuk di sana yang bergabung di siang hari ini nak nanyo-nanyo, bisa langsung kelak dijawab ke Inga Sari ya di siang hari ini. Lanjut lagi nggak kita tentang bahas konten ini?
1: Siap.
0: Oke. Nah, di untuk di siang hari ini kira-kira konten yang seperti lawak-lawak bahasa Bengkulu itu bisa kali dah nggak untuk dikembangkan lagi kan, untuk lebih menarik lagi dah.
1: Boleh
0: ya. Jadi untuk, tapi kalau untuk kapan baiknya menggunakan bahasa baku? Kira-kira itu kapan
1: ya? Ya, baik. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu gitu ya. Kita kan sering di, kalau di sekolah dulu di guru-guru, ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, gitu ya. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka itu tadi penggunaan bahasanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Harus kata baku salah satunya, atau penggunaan tanda baca dan lain sebagainya, maksudnya harus tepat. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka bukan kaidah bahasa yang diperhatikan, tetapi dengan konteksnya, dengan lawan bicara kita, siapa yang kita ajak bicara, kemudian situasinya formal atau non formal dan lain sebagainya. Jadi ketika menggunakan bahasa baku, maka konten bahasa yang menggunakan bahasa baku itu ya yang dia berkaitan dengan kegiatan yang bersifatnya resmi, pendidikan, lembaga pemerintah gitu ya. Ataupun boleh juga konten kreator ketika menggunakan kata baku, tetapi memang isi materinya itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Misalnya contohnya menjelaskan terkait penggunaan tadi, kapan di itu dipisah atau digabung. Contoh di rumah.
0: Nah, itu dipisah,
1: dipisah atau digabung, Mbak?
0: Nah, itu kira.
1: Aku nanya. Kalau misalnya kalau di itu di rumah itu dipisah, karena
0: tempat,
1: di itu ya,
0: ya
1: berfungsinya sebagai kata depan. Tapi beda kalau misalnya dipukul. Gabung. Karena realitanya memang masyarakat kan masih bingung gitu ya. Pelajar-pelajar kita pun juga kapan nih menggunakan kata dinya digabung atau tidak. Nah, ketika konten kreator ingin mengangkat terkait hal itu, maka dia perlu menggunakan kata baku, bukan kata bahasa daerah ataupun misalnya bahasa gaul
0: seperti itu. Tapi kadang di sekitaran kita juga sering nanya, kok dipisah gak sih kalau untuk tempat, ya dipisah lah gitu kan kadang tuh.
1: Iya, seperti itu. Memang kenyataannya memang masyarakat terutama generasi muda mungkin masih perlu banyak belajar terkait penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Maka dari itu fungsi dari Balai Bahasa tadi ya terkait dengan penyuluhan, kita sama-sama memberikan penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Nah, gitu ya. Kadang bahasa baku ini sering dianggap terlalu kaku, dak nggak?
1: Iya.
0: Apalagi kalau untuk generasi muda yang mungkin generasi muda kok lebih santai ya kan.
1: Betul.
0: Jadi penggunaan bahasa baku itu terlalu kaku untuk anak-anak generasi muda mungkin kan. Nah, kalau untuk tadi balik lagi kita ke bahasa gaul, dak ingat? Tapi kan kalau untuk bahasa gaul ini tentu segala sesuatu nih yang berlebihan bisa membawa dampak tertentu pastinya, dak. Nah, jadi apa kira-kira untuk resiko kalau terlalu sering atau berlebihan nih kalau memakai bahasa gaul atau singkatan lah kira-kira, Inga?
1: Ya, baik. Yang dikhawatirkan sebenarnya ketika generasi muda kita terlalu banyak menggunakan bahasa gaul gitu ya, akan kehilangan, lama sedikit terkikis sedikit demi sedikit bagaimana dia menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Itu yang dikhawatirkan. Ataupun tren sekarang generasi muda kita lebih bangga dengan bahasa asing. Gitu ya, lebih bangga dengan bahasa asing, dia tidak terlalu peduli lagi dengan bahasa Indonesia. Dikhawatirkannya bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu ya, nanti kalau bukan kita yang gunakan, siapa lagi gitu ya, terutama untuk generasi muda.
0: Ya lama-lama kelak jadi lupa bahasa daerah.
1: Iya kan. Jadi bahasa daerah tetap kita gunakan dalam konteks formal, dalam konteks informal gitu, ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia tetap kita gunakan juga.
0: Betul ya. Jadi kalau tiba-tiba merantau ke daerah lain, tiba-tiba pakai bahasa daerah itu dan daerah kita lupa sendiri ya. Jadinya ibarat seperti itu, udah ingat.
1: Jadi khawatirnya nanti lebih ini.
0: Lebih ke bahasa gaul terus.
1: Iya, gaul terus mereka. Iya. Jadi lupa bahasa Indonesianya. Yang benarnya cica atau ceca.
0: Ya aduh, ya mana tuh.
1: Iya ya. Kalau sebenarnya kalau masih kecil dulu kita sering nanya cica, cica, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang benar itu adalah ceca.
0: Ceca harusnya ya. Oh iya.
1: Jadi nyanyinya besok ceca, ceca di dinding.
0: Jadi kita ngajari ke anak salah dong, berarti cica, cica. Iya.
1: Kalau kita dalam konteks resmi generasi muda kita tidak bisa menggunakan bahasa bangsanya sendiri dengan benar.
0: Oke. Nah, jadi lah dapat ilmu tentang lagu cica tadi ya ternyata. Jadi untuk menjadi pengingat juga kalau kebiasaan kecil ternyata di media sosial ini bisa mempengaruhi dah ingat kemampuan berbahasa dan juga situasi yang formal tentunya ada. Aduh, jadi jangan lupa untuk tetap membanggakan lah untuk menggunakan bahasa daerah lah kira-kira ada. Nah kalau untuk di bagian tentang cuman sih cara tetap biar kreatif ya sambil menggunakan bahasa baku itu sendiri, kira-kira cuman itu tinggal.
1: Tadi Mbak Riri juga udah nyinggung ya, kalau misalnya generasi muda kita tuh males lah menggunakan kata baku, mereka baku, lebih suka pakai bahasa gaul. Sebenarnya terkhusus konten kreator ketika mereka ingin mengangkat atau mengedukasi terkait konten bahasa Indonesia ataupun konten bahasa daerah, tinggal bagaimana sekreatif mungkin untuk mengemasnya. Saya ada beberapa kali melihat konten kreator kita di Bengkulu sendiri gitu ya. Mungkin ada juga yang pernah melihatnya. Dia mengangkat terkait dengan bahasa daerah tetapi dikemas dengan lucu gitu. Jadi ketika misalnya ada juga beberapa konten kreator dia misalnya mengangkat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kapan penggunaan kata jam dan pukul. Kalau misalnya dijelaskan kayak guru kan, kapan menggunakan kata jam, jam adalah gitu-gitu, pasti akan bosan orang melihat di media sosial ya. Pasti langsung di skip gitu, dan pasti langsung dilewatin.
0: Tertarik, ya?
1: Nah itulah menjadi tantangan generasi muda, khususnya konten kreator bahasa, baik mau bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sebisa mungkin, sekreatif mungkin untuk mengemasnya sehingga orang itu tertarik untuk melihat. Apakah bisa dibuat dalam bentuk cerita singkat, tetapi di dalamnya ada unsur edukatif tadi, penggunaan kata jam dan pukul kapan digunakan, gitu. Bahasa daerah tadi pun juga demikian, mungkin bisa dibuat seperti cerita, ilustrasi, sehingga orang tertarik melihat, oh secara tidak langsung mereka dapat nih, oh ternyata bahasa Bengkulunya kepala tadi kepalo atau pala, kalau jatuh ke belakang tejungkang. Ya seperti itu, dengan cerita tetapi ada secara tidak langsung yang menonton dapat edukatif, nilai edukatif tadi terkait bahasa daerah maupun bahasa Indonesia tadi.
0: Gitu. Jadi kayak orang daerah luar pun tahu ini, oh iko ya bahasa Bengkulu tuh, ada apa nih apo, apo. Kan
1: duit piti
0: dia piti
1: kalau itu tahu kayak semua orang kalau jadi
0: agak berarti jadi kreatif tanpa mengabaikan kaidah bahasa itu ya, sendiri
1: dah ingat. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya konten kreator untuk bisa lebih kreatif.
0: Banyak sih sekarang rombongan-rombongan kreator Bengkulu ya tentunya masih bangga untuk mengedukasi tentang bahasa itu betul kan dalam konten-konten Tobotuda. Nah tapi kalau untuk tadi tentang konten positif tentunya ini pasti banyak konten-konten positif yang saat ini hiburan lah sangat mendominasi, sementara konten edukatif ini sering dianggap membosankan. Nah, cuman itu ingat untuk membuat konten itu tetap lebih menarik lagi tapi tetap edukatif kok.
1: Baik, mungkin itu juga saya ingin mengajak adik sanak segalonya gitu ya, terkhusus bagi konten kreator. Kalau sekarang kan semua orang udah bisa mengunggah video gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harapan ke depan kami Balai Bahasa Provinsi Bengkulu lebih banyak melihat konten kreator dari Bengkulu yang ikut mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga melestarikan bahasa daerah Bengkulu kita, gitu ya. Jadi bagaimana ada caranya menarik tetapi tetap edukatif, mungkin kita lihat tren sekarang, Mbak. Ya, terutama anak muda yang sangat dekat dengan media sosial. Contoh misalnya sekarang, kalau kemarin lagi tren, ayo, gitu ya. Jadi bagaimana konten kreator mungkin bisa diselipkan seperti itu. Kalau seperti Bali Bahasa kemarin, kita mempromosikan tentang program-program unggulan, tetapi kita coba pakai video yang ayo, misalnya Bali Bahasa Bengkulu revitalisasi bahasa daerah, ayo, gitu. Jadi kita lihat tren sekarang lagi apa gitu. Contoh lagi, misalnya sekarang lagi tren mama saya suka dengan orang Minang misalnya, maka ada yang ngomong bahasa Minang. Nah mungkin konten kreator bisa seperti itu. Mama saya suka bahasa Bengkulu. Nah, nanti teman-temannya bisa bahasa Bengkulu mana yang kira-kira mungkin sangat dekat dengan kita, tetapi sudah mulai juga jarang digunakan. Misalnya ngomong Tejungkang, di bawahnya di bawahnya mungkin kita selipkan ada tulisan Tejungkang artinya apa, gitu kan. Piti, gitu. Jadi kita pertama kita lihat dulu trennya, gitu ya, apa yang sekarang sedang viral, sedang kekinian, sehingga tidak bisa dipungkir kalau kekinian tuh orang pasti akan melihat, gitu ya, tertarik terlebih dahulu. Kemudian membuat judul konten itu kata-katanya yang menarik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini tentang apa sih? Kita jangan pakai judul yang orang itu bisa langsung tahu, gitu ya, langsung menggambarkan. Jadi buat bagaimana judul konten itu memang orang tuh pengen tertarik. Ini isinya tentang apa? Gitu. Kemudian perhatikan juga target kita. Ini anak muda atau pelajar atau sasarannya ke pegawai-pegawai, lembaga-lembaga dan lain sebagainya macamnya. Jadi seperti
0: itu. Jadi berarti kuncinya ada di cara penyampaian, dah singa, dan pemilihan bahasa yang tepat tentunya. Jadi untuk di sana ini buat konten bolehlah pakai yang ayo-ayo tuh tadi.
1: Dengar RRI. Ayo.
0: Cak yuk, kelana bikin konten kamu rempe.
1: Boleh.
0: Iya kan? Jadi apa? Calon mantu Rembengkulu.
1: Pakai bahasa Bengkulu kan, Mbak?
0: Iya. Menarik ya. Jadi untuk anak muda nih, kalau bahasa gaul ingah boleh dak sih untuk di kontenin? Tentu tadi udah kita bahas dak. Jadi ada untuk yang nanyo ko ingah di siang hari ko ya, di WA lah ado yang nanyo. Nah, dari Andi di Selebar ingah, apakah campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu konten termasuk merusak bahasa, Inga? Kece. Tahan dulu, Inga. Satu lagi ada Siska di Hibrida. Cak Mano caro membuat konten edukatif agar tetap

0: gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi isi konten tidak disampaikan secara tidak dapat dia serap dengan penuh gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada baiknya memang di satu sisi kita buat bahasa Indonesia, di satu sisi mungkin kita bahasa Inggris, di satu sisi juga dengan bahasa daerah. Gitu.
1: Jadi lebih baiknya dipisah, yo, di sana. Jadi jangan dicampur-campur ya, karena merusak itu bahasa itu sendiri juga.
0: Iya, iya. Ya. Kan kita juga sering ya, Mbak. Karena sering percampuran itu, kita sering bahasa Indonesia kita tidak ketahui. Misal, contohnya kita lebih sering menggunakan kata headset.
1: Ah, iya.
0: Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada padanan istilahnya.
1: Apa tuh?
0: Perangkat jemala.
1: Oh.
0: Nah, terus misalnya seperti mouse. Bahasa Indonesianya tetikus. Lucu ya, Mbak ya? Jarang dengar kan, Mbak ya?
1: Iya.
0: Caption, takarir.
1: Takarir. Nah, iya.
0: Jadi harapannya memang ketika seorang konten kreator ya tadi penggunaannya bahasa Indonesia, tadi ayo kita gunakan perangkat jemala dengan bahasa Indonesia yang benar sebenar-benarnya, kemudian baru ya dipisah-pisah
1: seperti itu. Oke, oke. Karena bahasa Inggris kalau kayak bahasa Indonesia kita itu beda ya ternyata ya untuk bahasa bakunya. Nah, jadi kalau untuk si Skycoin-nya, Cak Mano cara membuat konten edukatif supaya tetap menarik dan tidak kalah dengan konten hiburan yang lagi viral. Kira-kira Cak Mano tuh menurut Inga?
0: Ya baik, tadi kalau tidak salah sudah saya singgung di awal tadi ya Mbak ya. Mungkin bisa kita cari referensi melalui media-media sosial yang ada. Kita bisa pertama kita lihat dulu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya macamnya. Apa nih yang tadi yang sedang viral? Misalnya tentang viral yuk tadi. Atau misalnya mamaku suka ya, suka mertua dan bla bla bla. Mungkin dari sana kita dapat inspirasi, ih pengen deh buat yang yuk pengen deh buat mamaku suka dengan menantu seperti ini, kira-kira edukatif apa yang aku mau sampaikan dengan yang kekinian tadi? Tadi saya sudah sampaikan kan, misalnya pengen memperkenalkan bahasa Bengkulu, maka kita coba cari bahasa Bengkulu yang dekat dengan keseharian kita, tetapi sudah mulai jarang orang gunakan, seperti tejungkang, telungkup, gitu ya, dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Kemudian lihat kekinian, yang pastinya kalau sekarang itu sepintar mungkin kita membuat konten itu singkat dan jelas. Karena kalau terlalu panjang, sekalipun itu menarik, orang bakal skip.
1: Iya, betul. Ya kan? Karena orang udah bosan sama baca itu yang sudah panjang.
0: Iya, ya kan? Alangkah baiknya selain dia kekinian, dia juga singkat jelas. Jadi memang di sini konten kreator dituntut untuk bisa kreatif.
1: Kreatif, gitu.
0: Ya, kreatif dalam merancang konten tersebut, singkat, jelas, menarik dan edukatif.
1: Jadi harus pakai komplit ya Inga ya.
0: Mungkin kalau di awal-awal mungkin ya, namanya susah juga baru ya, susah dan juga mungkin nilainya mungkin masih standar. Cuman ketika kedepannya itu terbiasa, nanti juga lama-lama juga jadi akan bagus seperti konten kreator yang sudah terkenal lainnya.
1: Kalau awal-awal tidak puluh lah, nak cubu-cubu dikit deh bapak ya. Yang penting tengok situasi apa yang lagi viral, lalu isinya seperti apa ya Inga ya, mengandung inspirasi tentunya di dalam sebuah konten ya, tidak boleh tuh nyinggung-nyinggung ya kan, karena harusnya buat konten yang positif tentunya. Nah kalau untuk yang caption tuh tadi yang tadi Inga ngomong caption, enggak, kadang pesan justru tersampaikan lewat kalimat singkat itu tadi kan Inga. Nah Cak Mano tuh cara untuk menyisipkan pesan positif di dalam caption supaya tetap ringan tetapi bermakna ini.
0: Iya. Jadi kalau caption tadi bahasa Indonesia nya apa Mbak?
1: Apa kalimat?
0: Takarir. Takarir ya.
1: Kami juru boy.
0: Jadi caption ataupun mungkin dalam bahasa Indonesia nya takarir gitu ya. Sebenarnya ini juga menentukan terkait dengan konten kita apakah dilihat sama orang atau tidak. Karena terkadang seperti tadi yang saya bilang, kalau dia udah panjang, ibarat kata itu takarir itu wajah kita. Jadi kalau misalnya wajah itu udah menarik, mungkin orang akan membuka penasaran, oh ini tentang ini, akan dia buka kontennya. Tetapi misalnya ketika takarir itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele seperti itu ya, jadi skip gitu ya.
1: Karena udah kebaca dari duluan caption itu kan.
0: Jadi bagaimana caranya untuk caption itu kita buat takarir itu singkat, jelas dan

0: mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan.
1: Betul.
0: Sehingga orang tuh melalui pertanyaan tuh, ini tentang apa sih? Membuat orang itu pengen lebih tahu terkait dengan tar karir yang kita buat. Jadi tidak perlu panjang-panjang, singkat, jelas, bisa dalam bentuk interaktif, ya. Misal nih, kalau di bahasa di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, kita menyajikan tentang kata-kata baku kan, Mbak. Kata-kata baku, mana kata di sini kata baku, di sini yang tidak kata bakunya. Nah, captionnya seperti apa kan tidak mungkin dijelaskan. Yang benar adalah analisis bukan analisa karena dunun panjang banget kan di
1: caption pasti. Orang enggak mau baca ya.
0: Kok kayak baca buku gitu kan. Jadi kayak mana gitu kan. Jadi misalnya langsung aja seberapa banyak kata baku yang benar di atas gitu ya, yang sudah kamu jawab yang sama dengan dirimu misalnya seperti itu ya. Nah, yang mana yang benar? Sendal atau sandal?
1: Sandal.
0: Nah, jadi membuat pertanyaan lagi di caption sehingga teman penikmat konten kreator tersebut dia akan memunculkan pertanyaan kembali dari kata baku di luar dari konten tersebut. Jadi dia ikut komentar, oh sandal gitu. Jadi buat captionnya juga interaktif.
1: Yang buat penasaran enggak ingat kayak tertantang, ikut apa sih benar aja tanda kan. Ya, menimbulkan rasa ingin tahu lah kira-kira ya. Nah, kalau untuk tipsnya Inga supaya generasi muda nih selalu membuat konten berbahasa kualitas. Tapi tidak terasa dak di ujung tips kok kira-kira. Kasih dulu tips yang paling enak didengar untuk adik-adik atau generasi muda yang selalu membuat konten-konten bahasa berkualitas di media sosial Inga.
0: Ya baik. Jadi kalau saya bilang konten itu adalah amal, maksudnya cerminan diri kita juga. Jadi ketika kita mengunggah sebuah konten dan itu bernilai positif, maka menjadi amal bagi kita. Ini jadi ceramah kayak di Ramadan.
1: Cocok nih.
0: Jadi amal bagi kita tersendiri tanpa kita sadari gitu ya, Mbak. Tetapi ketika kita misalnya membuat konten tidak berkualitas seperti yang kasar, provokatif dan lain sebagainya, itu juga menjadi secara tidak langsung dosa bagi kita juga, karena orang bisa jadi terinspirasi dari konten yang kasar dan provokatif tadi seperti itu. Jadi tipsnya agar konten kita berkualitas, kita harus sadari betul bahwasanya tujuan kita membuat konten apa dan dampaknya seperti apa gitu. Jadi tujuan kita nih, oh saya pengen deh melestarikan bahasa Bengkulu karena saya lihat bahasa Bengkulu sekarang jarangnya digunakan terutama generasi muda gitu ya. Saya pengen lah nanti bahasa Bengkulu tetap terlestarikan secara tidak langsung, itu tujuannya mulia ya Mbak ya, positif. Maka ketika kita melihat tujuan itu, kita juga ingat dampaknya, harapan kita nanti konten bahasa Bengkulu kita tadi orang makin bangga dengan bahasa Bengkulu, bahasa Bengkulu itu tidak hilang. Jadi tips yang pertama, kita harus ingat dulu dengan tujuan dan dampak dari konten yang akan kita buat. Tadi kan judulnya konten berkualitas mencerdaskan bangsa. Harapannya generasi muda kita ketika membuat konten, terutama konten bahasa, ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Ayo kita sama-sama membuat konten bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita, sehingga kita menjadi mengambil bagian perjuangan, tanda kutip ya, bagian perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita.
1: Betul.
0: Jadi sehingga generasi muda dia pandai, cerdas, cakap penggunaan bahasa Indonesia, kapan situasi dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian dia juga tidak malu dengan menggunakan bahasa daerah diri dia sendiri. Karena itu kan wajahnya, warisan dari leluhurnya. Seperti itu. Jadi ingat terkait dampak dan tujuannya. Nah, ayo sama-sama kita buat konten bahasa.
1: Ayo.
0: Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
1: Gitu. Oke lah. Jadi itulah yo di sana untuk tipsnya untuk di konten-konten. Yo semoga tips ini tadi bisa jadi pegangan bagi di sana yang aktif berkonten. Yo. Nah sudah di spill-spillnya tipsnya tadi sama Inga. Tapi kalau untuk konten bahasa berkualitas sih kok dapat gak sih Inga untuk bentuk budaya digital yang lebih positif lagi?
0: Tentu dapat, ketika ya memang kita sama-sama gitu ya membuat konten terkait bahasa daerah, secara tidak langsung melestarikan bahasa daerah kita sendiri. Kemudian ketika kita bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga secara tidak langsung menyuarakan bagaimana bahasa Indonesia baik dan benar. Karena lucu kan, Pak, kita orang Indonesia, tetapi ketika kita penggunaan bahasa yang benar, kita masih banyak yang salah, gitu kan. Jadi harapannya ke depan memang banyak sekali konten kreator yang mengunggah, ya, mengupload terkait konten berbahasa berkualitas terkait dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
1: Nah, itu jadi harapannya untuk generasi muda yang sedang dengarkan siaran ini tadi sudah diomong sama Inga Sari, ya. Jadi untuk pesan-pesannya tadi lah sudah disepil karena di penghujung waktu. Terima kasih Inga.
0: Sama-sama.
1: Sudah sudah ngasih wawasan yang luar biasa di hari ini, ya. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi untuk generasi muda untuk yang lebih bijak lagi, yo, lebih cerdas, ya, lagi tentunya dalam menggunakan bahasa di ruang digital, ya. Kalau gitu Riri pamit dari ruang dengar Kece Keto di siang hari ini, dan juga Inga Sari yang sudah bergabung di siang hari ini tetap bersama kami karena masih lanjut lagi siaran hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dikit.
2: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Arisana, selamat siang galonyo. Kita jumpa lagi di gelaran acara Kece Kito untuk hari Iko yo. Seperti biasa untuk Adi sana di hari Rabu Iko, kita menghadirkan kawan-kawan dari kantor bahasa yo. Nah, ini kebetulan ado dutanyo ko. Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2020 nama di sana yo. Ado Yuda Novriansa dan juga Cherin Manuverta. Selamat siang adik-adik.
1: Selamat siang.
2: Ayu. Ayu atau Inga?
0: Ayu Inga boleh. Karena kita kan di Prompe kan budaya kan. Iya. Jadi kita bawakan budaya kita dah. Nah, kebetulan juga untuk hari Iko di sana temanya kita peran anak Gen Z dalam melestarikan bahasa daerah. Nah, cak manunian dak tombo koko apa tuh caronyo gitu kan, caronyo untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Bengkulu Iko dak. Tapi sebelumnya untuk di sana galonyo yang nak gabungan kelak bisa di 0811 7816 544, atau boleh juga di 0730 7321994 ya, atau boleh juga di komen di YouTube kita di RRNet Bengkulu untuk di hari Iko ya. Nah, untuk Yuda panggilannya Yuda Cherin.
3: Iya, benar. Ya.
0: Atau panggilan, ada panggilan yang lain?
2: Yuda Cherin itulah ya.
0: Yuda Cherin itulah ya. Kapan kalian kok dinobatkan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026? Berarti masih kan? Masih hangat-hangatnya udah sih?
2: Iya, masih hangat-hangatnya ya, tanggal
3: 12.
2: Iya, tanggal 12 Juni kemarin.
0: Oh, 12 Juni. Oh, berarti berapa bulan ya, Mbak?
3: Udah 1 bulan.
0: Cuman rasanya jadi Duta Bahasa?
2: Alhamdulillah.
3: Seneng banget.
0: Seneng ya? Iya. Udah pernah ikutan sebelumnya?
3: Untuk saya itu udah pernah di...
0: Oh, udah pernah.
3: Iya, di Putra Putri Kebudayaan.
0: Tapi kalau duta bahasanya baru Iko lah. Kalau Cherin juga.
2: Ya, kalau Cherin sih belum ada pengalaman.
0: Oh, belum ada pengalaman.
2: Duta-duta kemarin. Iko baru pertama kali mencoba.
0: Gitu.
2: Dan alhamdulillah
0: dapet dah.
2: Dikasih amanah.
0: Iya. Biasanya itu tuh setahun dah sih untuk Ikonya dah.
3: Iya, mengabdi.
0: Mengabdinya yeah, dah. So. Nah, biasanya ngapain aja tuh? Lah, kalian sekarang kok dari Juni kemarin sampai hari Iko gitu ngapain aja gitu? Kalau kemana aja gitu kan, biasanya kan ngedukasi-ngedukasi gak sih untuk bahasa-bahasa gitu.
2: Kalau kami tuh biasanya ada program kerja cek itu Nayu. Kalau berdekatan ini kami tuh bakal buat pelatihan esai.
3: Iya.
0: Apa tuh?
3: Pelatihan esai
2: pembuatan esai. Iya, pembuatan esai.
0: Nah, kemana? Ke sekolah-sekolah atau cek mana?
3: Ke kampus, universitas.
0: Oh, ke kampus-kampus. Yeah. Itu apa misalkan? Contohnya misalkan?
2: Contohnya kami kan membuat wadah nih, tempat untuk anak-anak muda yang terutama itu mahasiswa untuk tahu cara penulisan yang benar gimana, cara pembuatan esai yang baik dan benar gimana gitu. Dan bakal dihadirkan narasumber yang kredibel.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Biasanya sering salah gitu ya penulisan esai atau apa gitu ya? Tidak juga.
2: Ya, mungkin kalau salah tuh kan ada yang baik dan benarnya. Mungkin dia buat tapi belum tentu baik dan benar.
0: Oh gitu. Jadi kelak tuh dikasih lah dah isi-isinya seperti apa Cak Mano, gitu kan.
2: Yang baik dan benar Cak Mano. Yang mungkin kalau mahasiswa nak daftar beasiswa biar bisa dapat beasiswa.
0: Oh, biasanya itu digunakan.
2: Iya, sangat berguna sih. Apalagi Sharon juga pernah ada membuat esai, tapi Sharon belum belajar cuman sih buat esai. Jadi akhirnya yo enggak tahu nak mulai dari mana.
0: Oh gitu. Nah, itu bisa juga tuh jadi tipsnya tuh untuk pemula misalkan. Apa tuh dari kalian ikon tipsnya gitu untuk yang baru nak mulai ngerjo-ngerjokan esai gitu kali kan. Pemula kok bagi pemula gitu. Apa sih tipsnya gitu biar kita tuh ngerjokan esai itu dengan baik dan benar kayak Sharon kata tadi.
2: Kalau dari Sharon sih itu banyak-banyak baca dulu. Banyak baca esai-esai terlebih dahulu.
0: Itu biasanya ada temanya ya?
2: Iya, ada temanya. Jadi kita tuh bakal mempelajari nih setiap apa judulnya, setiap kata di judul tuh kita pelajari, kita perdalam dulu biar kita tahu apa sih inti dari yang diindahkan dari
0: gitu.
2: Esai ini.
0: Itu biasanya ada itu waktunya juga dak.
2: Iya, ada waktu.
0: Ada waktunya juga dak, rentan waktunya juga dak. Nah, kita balik lagi untuk melestarikan bahasa daerah sendiri, kita juga harus banyak baca juga dak sih. Ya, cak mano caranya kita melestarikan bahasa gitu kan. Nah, Yuda deket Cherinku sendiri emang asli Bengkulu?
3: Iya, Yuda asli Kota Bengkulu.
0: Oh, Kota Bengkulu berarti lah fasih lah dak untuk bahasa Bengkulu tuh yang cak mano gitu kan. Sehari-hari gitu juga kan berbahasa Bengkulu dak sih kayak kawan-kawan gitu kan. Nah, kalian sendiri untuk cara melestarikannya tuh seperti apa sih? Kan bahasa Enggano kan katanya lah udah mulai ini ya, udah mulai
3: terancam.
0: Punah, terancam punah gitu kan. Nah, kalian kok sebagai Gen Z gitu kan, apa sih yang kelak kedepannya yang bakal kalian buat gitu. Iko aja dulu maksudnya tuh kayak yang ala kamu orang aja gitu.
3: Mungkin dari kami cara yang paling mudah untuk diikuti masyarakat tuh, terutama untuk Gen Z itu dengan menggunakan media sosial.
0: Iya ya.
3: Mungkin dengan melakukan pemilihan tebak kata, mana kata-kata bahasa yang benar.
0: Iya kan, ada juga tuh di sosmed, Iko, bahasa Bengkulunya Iko, apa misalkan cek itu kan.
3: Apalagi kan bahasa Enggano sudah terancam punah, mungkin lebih diutamakan bahasa Enggano dulu terlebih dahulu, mana bahasanya yang benar gitu. Mulai dari bagaimana cara berbicara, mungkin lebih ke menggunakan media sosial aja sih.
0: Lebih ke media sosial ya.
2: Kalau untuk Cherin sendiri dah, hal yang paling mudah Cherin lakukan tuh adalah menggunakan bahasa daerah di keluarga dulu. Nah, setelah itu baru kita membuat konten-konten tentang bahasa daerah gitu. Misal bahasa daerahnya ini apa? Jadi kan orang tuh bakal teredukasi. Tapi dimulai dari Cherin sendiri dulu, baru Cherin mengedukasi orang lain gitu.
0: Tapi untuk Cherin sendiri mulainya itu dengan ini ya, di sosmed gitu atau mungkin tatap muka gitu. Mungkin ada cak misalkan buka kelas kayak adik-adik gitu kan, belajar bahasa Bengkulu lagi apa cak mano gitu. Ada enggak sih?
2: Kalau untuk buka kelas sih belum, tapi kalau Cherin sendiri palingan yo ngobrol sesama kawan di kampus pakai bahasa daerah, karena kan banyak generasi muda tuh yang malu pakai bahasa daerahnya, padahal kan sebenarnya bahasa daerah itu kebanggaan diri kita, dah identitas diri kita.
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau kita malu untuk menggunakan identitas kita, yo itu bakal hilang.
0: Iya benar.
2: Jadi kita harus mulai dari diri kita ngajak teman-teman kita semua untuk menggunakan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Iya benar. Tapi kalau menurut kalian sendiri, ngapa sih kita tuh bisa malu untuk membawakan bahasa kita gitu, nah? Kalau menurut kalian gitu, apakah dengan zamannya sekarang gitu?
2: Karena banyak kan sekarang tuh banyak kan daerah global, banyak bahasa asing yang mungkin kata orang lebih keren.
0: Iya benar.
2: Nah orang tuh takut dikecek kampung, padahal yo itu bukan kampung, itu identitas kita, identitas kita sendiri.
0: Jadi itu ngapain kita harus malu gitu kan? Sebenarnya juga boleh sih untuk bahasa asing atau mungkin bahasa Indonesia, tapi lebih dominan mungkin untuk bahasa daerah kali ya, untuk sehari-hari gitu kan. Nah kayak di apa, kayak di Enggano itu orang udah berbahasa Indonesia ya di sana ya.
3: Iya. Bahkan orang Enggano sendiri pun rata-rata ada yang tidak mengerti bahasa di mereka sendiri.
0: Iya,
3: makanya itu bahasa Enggano terancam punah.
0: Oh iya benar-benar ya, itu sayangnya enggak sih untuk apa? Yo kita kok lah sebagai anak mudanya kan. Tapi udah pernah ke Enggano belum kalian?
3: Belum. Tapi udah lihat-lihat di sosial media sosial.
0: Tapi pengen ya ke sana ya.
3: Pengen
0: nengok dak. Tadinya sih mau nanya, cak mana sih bahasa Enggano-nya misalkan makan atau apa gitu kan. Kalau misalkan udah berkunjung ke sana gitu kan. Nah, tapi kalian sebagai anak muda kok dak untuk yang di kondisi yang sekarang kan kita juga Iko yo. Ya kalau bukan kita kan siapa lagi gitu kan untuk anak muda. Dak tadi juga Yuda udah ngomong kalau misalkan itu bisa lewat sosmed gitu dak. Dan Cherin sendiri juga bilang kan maksudnya tuh dari teman ke teman atau mungkin ngajak kawan berbahasa daerah gitu kan. Nah, kalian sendiri untuk di yang sekarang ini maksudnya tuh apa sih yang menjadi orang tuh kayak enggan untuk berbahasa daerah tuh ngapo? Tadi kan malu ya. Nah, selain malu juga ngapo gitu misalkan.
3: Mungkin karena seringnya
0: berbahasa Indonesia kali ya.
3: Iya, apalagi kan kayak kadang kalau kita berbahasa daerah tuh lingkungan kita kan nggak semuanya berbahasa daerah.
0: Iya benar.
3: Terkadang ketika kita berbahasa daerah tuh mereka menganggap kita tuh kayak aneh karena bahasanya agak sedikit aneh mungkin kan dari berbagai daerah. Makanya mereka kayak takut menggunakan bahasa itu, mungkin takut didiskriminasi atau semacamnya. Makanya mereka lebih pengen belajar, pengen menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah sendiri.
0: Tapi itu ruginya enggak sih? Kayak misalkan aku bukan asli sini ya, maksud aku seneng denger kayak orang Rejang ngomong gitu kan. Kayak misalkan orang yang apa yang dialek-dialek kayak
2: Serawai.
0: Kita ayo Serawai gitu kan. Kayak ada lagi yang satu lagi itu apa dak namanya?
3: Lemba.
0: Ayo bahasa Lemba. Itu seru. seru aja sih dengernya kalau misalnya sesamanya ngomong gitu kan, ngobrol gitu kan. Nah maksudnya tuh kayak yang Cak Mano kalau misalkan kalian sendiri untuk misalnya dari kawan dulu kok untuk nak ngajaknya Cak Tuna kan biar suko seneng aja dulu gitu dengerin bahasa orang bahasa daerah gitu. Kalau kalian sendiri Cak Mano caronya gitu sederhana aja gitu.
3: Mungkin dengan tidak menganggap mereka bahasa mereka itu aneh. Saya di kelas itu rata-rata menggunakan bahasa daerah. Nah saya tidak mengerti tapi saya ingin tahu. Jadi saya meminta mereka untuk mengajarkan saya. Jadi dari sana mereka jadi merasa, oh berarti bahasa saya ini bukan bahasa yang aneh. Jadi mereka juga ikut senang untuk mengajarkan saya. Nah dari sana, mungkin dari sana dulu membuat mereka itu percaya bahwa bahasa mereka itu bukanlah bahasa yang aneh gitu.
0: Jadi itu tuh kayak yang menyenangkan aja udah sih kalau dengar orang tuh berbahasa daerahnya masing-masing gitu kan. Nah contohnya kalau misalnya kan kita keluar ya, kalian kan pernah mungkin ya ikut-ikut ajang-ajang nasional. Kita kan pasti kan bawakan baju-baju daerah gitu kan. Itu senang gak sih kita nengoknya yang ikut dari ikut pakai baju daerahnya unik-unik gitu kan. Dan kita senang gak. Nah tanpa kita sadari memang kalau di sekitaran kayak misalkan kita di luar gitu kan, memang kita kadang-kadang berbahasa Indonesia yo, karena kan orang nggak ngerti kadang kan, ndak. Nah kalau kalian sendiri kalau misalkan ketemu orang di luar kok tetap berbahasa daerah kalian sendiri atau berbahasa Indonesia, ndak sih kalian? Nah,
2: kalau untuk ketemu orang luar tentunya pakai bahasa Indonesia, karena kan
0: nggak sesama kalian ketemu nih orang-orang Bungkulu gitu.
2: Kalau bisa pakai bahasa daerah ya.
3: Iya, pakai bahasa daerah.
2: Bakal apa, ndak mengikat gitu loh.
0: Iya kan? Ada rasa dekat gitu, orang kita lain berasa ada teman gitu ya.
2: Iya, satu daerah nih.
0: Iya,
2: rasa bekawannya kuat lah Jo.
0: Tapi gitu tuh bahasanya mirip-mirip ya ke Palembang gitu ya.
3: Jambi.
0: Ke Jambi gitu kan. Kayak misal kalau Bandar Lampung juga ndak sih? Pakai juga dah sih.
3: Kalau Bandar Lampung kayaknya enggak.
0: Enggak ya. Tapi agak-agak mirip juga dah. Tapi lebih ke Palembang lah gitu kok, mirip-miripnya gitu ya. Nah, untuk misal kok kita dalam kondisi yang memang terus berlanjut dah Cak Mono sih kalau menurut kalian kok untuk identitas budaya kita masyarakat Bungkulu dalam 20 sampai 30 tahun mendatang kalau misalnya kita tidak melestarikan bahasa daerah kita gitu.
2: Tentu bakal hilang sih. Karena ya kalau bukan kita yang gunakan, siapa yang melestarikan? Siapa yang bakal mewariskannya ke anak cucu kita nanti kan? Kalau kita aja lah tidak bisa menggunakan itu, tidak bisa melestarikan itu. Jadi kalau kita menghilangkan itu bakal hilang untuk 20 sampai 10 tahun yang akan datang.
0: Benar ya. Jadi itu mulailah dari kita udah
3: dari
0: gitu. Tapi kalian sendiri udah sih bikin-bikin kayak konten gitu bahasa-bahasa Bungkulu misalkan kayak itu.
3: Semenjak ikut duta bahasa ini ya kami harus membuat.
0: Harus memang ada ya. Apa misalkan yang memang galak orang tuh itu bahasanya iko yo gitu. Nah apa sih kata-kata apa misalkan gitu kan, kayak misalkan yang dulu-dulu banget gitu. Nah apa misalkan kalian bikin di konten gitu,
2: mungkin penggalan kata-kata misal mau mie makan gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi kan orang bakal tahu mie itu artinya makan.
3: Iya, kalau col bahasa Lembak tuh itu artinya enggak kan.
2: Col bahasa col.
0: Iya, lucu kan? Kalau misalkan kita berbahasa daerah seperti itu sesama kita tuh kayak seneng aja gitu, bahasanya banyak gitu. Jangankan kayak misalkan di Bengkulu dah, kita mungkin di daerah kayak kabupaten gitu, itu mungkin di desa-desanya itu lebih beragam lagi dah sih bahasanya gitu kan. Pasti lain lagi gitu kan. Artinya orang kita suka bingung dah. Tapi kalau kalian sendiri ada udah sih minat untuk belajar bahasa untuk daerah-daerah di Bengkulu gitu. Apa yang udah pernah kalian coba gitu?
2: Belajar bahasa yang ada di Bengkulu. Kalau Cherry sendiri sih pertama Rejang, terus terus Bengkulu kan. Bengkulu kan banyak dialeknya. Nah,
0: tapi Cherry ini Bengkulu banget gitu. Apa Bengkulu Selatan, Utara atau gimana?
2: Enggak, kalau Cherry sih Curup sebenarnya. Tapi
0: Curup.
2: Yang di rumah awalnya tuh Cherry tuh bukan yang tipe orang yang ngomong sama orang tua tuh pakai bahasa daerah. Cherry ngomong pakai ya bahasa Bengkulu.
0: Iya benar-benar ya. Tapi tidak apa-apa juga dah, yang penting kita kan berbahasa daerah.
2: Iya,
0: gitu
2: berbahasa
0: daerah. Tapi kalau Curup bahasa ininya aslinya emang kayak Bengkulu gitu ya?
2: Rejang sih,
0: kebanyakan
2: mayoritas Rejang.
0: Tahu bahasa Rejang?
2: Tahu.
0: Tahu dikit-dikit ya. Tahu dikit-dikit. Tapi di Rejang situ orang masih ini ya, maksudnya tuh bahasanya masih ini kan, maksudnya
2: masih kental.
0: Masih kental ya.
2: Kalau untuk di daerah yang kalau di Kecik Dusun salah juga dah. Kalau ke arah dalam itu masih kental. Cuman kalau lah di bagian kota itu mulai-mulai jarang orang pakai.
0: Oh, udah pakai bahasa Indonesia.
2: Ya, bahasa Indonesia.
0: Iya, benar-benar ya. Iya, apalagi anak-anak kini juga diajarin untuk bahasa Indonesia gitu dah, apalagi bahasa asing gitu kan. Jadi lo mulai ketinggalan dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu kan. Nah, nanti nih kalian nih sebagai orang tua, misalkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nih mau jadi orang tua. Nah, kalian nanti ngajarin anak-anak kalian tuh bahasa apa? Di hari-hari di rumah gitu.
2: Kalau di hari-hari itu kalau bisa pakai bahasa ibu, bahasa daerah, karena ya kalau bukan nyodewe yang tahu identitasnya siapa lagi kan, kalau bukan kita yang ngajari. Dan juga jangan tinggalkan juga nih bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia bahasa utama kita kan.
0: Benar-benar.
2: Dan juga bahasa asing ya jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan itu kan dunia kalau global kan. Jadi takut ketinggalan kalau enggak bisa nanti. Jadi kita bisa tiga sekaligus ngapain dah.
3: Melihat kondisi dan situasi.
0: Iya juga ya. Tapi tuh sayang aja sih kalau misalkan anak-anak kita udah diajarin kayak bahasa daerah gitu ya. Kan kebanyakan ada yang memang ngajarinnya bahasa Inggris gitu. Pas di rumah ngajarinnya bahasa Inggris, di sekolah nah kalau jadinya kita bingung sendiri kok sebagai orang tua untuk ngejawabnya apa. Lah kita kan udah ngajarinnya gitu kan. Jadi bingung sendiri. Jadi tuh ada manfaatnya juga kita ngajarin anak-anak kita tuh bahasa daerah gitu dah. Selain juga kita mungkin ngajarinnya juga bahasa Indonesia. Karena kan mungkin kalau di tempat-tempat umum kayak di sekolah gitu dah, atau mungkin tempat les atau mungkin di tempat umum lainnya itu pasti berbahasa Indonesia kan. Jadi kita juga tidak juga meninggalkan bahasa ibunya tetap gitu dah. Bahasa ibunya tetap tapi bahasa Indonesianya juga di ajarin gitu dah. Nah, kita balik lagi adik sana untuk di Kecik gitu. Jangan kemana-mana dulu, kalau kita lanjut lagi pokoknya di Siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: dari sana, jangan kemana-mana. Sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dari sana kita balik lagi di Kece Kito untuk edisi hari ini. Kita masih Kek Yuda, Kek Cherin juga ya, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu 2026. Masih semangat teman-teman?
2: Masih, alhamdulillah.
1: Masih, alhamdulillah ya. Kita dari tadi lah ngobrol soal Iko di sana ya, Cak Mano Gen Ziko melestarikan bahasa daerahnya sendiri. Kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di sana lah juga apa sih pentingnya untuk kita tuh melestarikan bahasa daerah sebagai anak Gen Z juga kan. Nah juga tadi apa pentingnya untuk kita mengenalkan bahasa daerahku ke teman-teman atau mungkin ke anak cucu kita kelak gitu kan di 20-30 tahun mendatang. Untuk di era media sosial sendiri yang serba cepat kok juga di sana yo, Cak Mano juga untuk bahasa daerahku bisa dikemas juga tetap menarik ya tanpa kehilangan nilai. Itu tadi dijawab juga deh kayak Iko Yuda dak, maksudnya tuh bisa bikin konten untuk bahasa-bahasa apa misalkan orang yang tidak kenal gitu kan, kita bikin kontennya di media sosial misalnya di TikTok atau mungkin Instagram atau YouTube gitu dah. Nah untuk menurut kalian sendiri kok untuk kita kan sekarang kan serba digital ya, kita serba digital kan, tentunya untuk strategi pelestarian untuk bahasa daerah itu dikemas dengan secara ikolah bikin orang menarik lah gitu kan di konten gitu kan atau mungkin di TikTok, di Instagram, di YouTube. Nah menurut kalian tuh itu bisa gak sih dianggap itu bahwasannya menggunakan bahasa daerah tuh misalnya itu lah udah efektif gitu di sosmed gitu. Nah menurut kalian cak mana?
2: Kalau menurut Cherin tentu itu tuh efektif karena sekarang Gen Z itu rata-rata pemegang media sosial,
1: iyo, ya?
2: Tidak bisa lepas dari gadgetnya iyo, atau bener. Gawainya. Jadi yang dia lakukan tiap hari itu kalau tidak scroll TikTok, IG, apalagi aja itu kan. Nah jadi kalau kita buat konten-konten bahasa daerah tentang ya daerah, misal daerah Rejang nih, kita berkonten setiap hari. Nah itu kan bakal FYP nih ke ke HP orang. Nah jadi orang bakal lihat tiap hari, tiap hari. Jadi yang nyo mungkin kosakata yang nyo tidak tahu jadi tahu. Jadi menurut Cherry itu efektif sih.
3: Iya. Karena peluang media sosial itu kan besar. Mungkin tidak hanya di unggah di satu media sosial aja, mungkin di beberapa seperti Instagram dan TikTok, tapi dengan tidak
1: mengurangi itunya dah, kaidah-kaidah bahasanya gitu kan.
3: Kontennya juga dibuat dengan semenarik mungkin sehingga orang yang nonton pun ikut tertarik.
1: Iya, masuk aja di grup keluarga itu lah Iko ya. Lah banyak yang nonton kali ya. Masuk di grup keluarga atau mungkin di grup tongkrongan atau di grup apa sekolah atau dan lain sebagainya gitu dah. Nah untuk apa dah Cak Mano juga cara kalian untuk mengubah anggapan bahwasanya menggunakan bahasa daerah itu dianggap kurang modern atau kurang bergengsi. Nah Cak tadi itu dah maksudnya tuh kayak Ida Iko apa norak gitu kan, kampungan gitu kan. Nah kalian sendiri Cak Mano untuk menghilangkan apa dah stereotip yang seperti itu gitu.
2: Yo dengan diri kita sendiri yang melakukan itu, ya kita dewe yang menggunakan bahasa daerah kita di tongkrongan kita, di teman kampus. Jadi secara tidak langsung mereka juga lama-kelamaan bakal ngikutin itu loh.
1: Iya benar.
2: Jadi
1: ya.
2: Kan kita kan kalau gitu bisa dah, jadi yang berpengaruh, nah bisa mengubah orang. Iya dari diri kita sendiri dong.
1: Iya benar-benar. Atau mungkin dari peran keluarga juga udah dari keluarga, sekolah, juga lingkungan gitu kan. Itu kan juga bisa membentuk apa dah kebiasaan-kebiasaan juga dah dari situ juga dah. Nah untuk kalian sebagai duta bahasa, program atau inovasi apa misalkan yang dilakukan, yang bisa dilakukan agar generasi Gen Z koko bisa bangga menggunakan bahasa daerah Bengkulunya gitu.
3: Mungkin dengan melakukan kolaborasi dengan duta lain, terutama itu dengan duta kebudayaan.
1: Oh iya, nah, benar-benar.
3: Kami ada juga rencana kemarin mau kolaborasi antara beberapa duta di Bengkulu yang diwadahi langsung oleh duta kebudayaan. Itu rencananya kami akan pergi langsung ke Enggano untuk melakukan edukasi di sana.
1: Oh gitu, gitu ya.
3: Iya, untuk mengedukasi bahwa bahasa mereka itu sudah terancam.
1: Punah,
3: iya,
1: gitu
3: makanya ya. Dengan dari mereka terlebih dahulu untuk jangan melupakan bahasa mereka
1: iya,
3: sendiri.
1: Iya, benar-benar ya. Dalam waktu dekat ini ya.
3: Insya Allah.
1: Oh, insya Allah. Oke. Salam ya orang sana. Tapi mau ke situ itu butuh waktu berapa jam sih kalau dari sini naik kapal?
3: Kalau naik kapal itu butuh waktu 12 jam.
1: 12 jam? Iya. Wih, jauh juga gila. Datu bisa enggak berenang?
3: Atau kalau mau lebih singkat naik helikopter.
1: Oh gitu.
3: Iya, pesawat kecil.
1: Tapi mahal enggak sih bayarnya?
3: 300 sampai 450.
1: Per orang?
3: Per orang.
2: Masih bisa nabung.
1: Oh,
2: masih bisa
1: iya ya. Tapi kalau naik kapal laut itu berapa?
3: Sekitar 75.000.
1: Oh, iya sih berapa kali lipat itu, Dak?
3: Iya.
1: Oh, iya benar.
3: Karena kan kalau naik pesawat itu efisiensi waktunya lebih cepat.
1: Iya benar. Tapi itu memungkinkan. Biasanya kan kalau di tengah laut itu tuh kan kalau helikopter misalnya angin atau apa gitu.
3: Mungkin melihat kondisi
1: cuaca. Oh, bisa ya, bisa ditengok ya.
3: Tapi kayaknya enggak seperti kapal kan, kalau kapal kalau air itu enggak bisa.
1: Ya ampun, enggak terbayang sih mana udah pacak berenang pula. Nah, kalau kalian diberi kesempatan untuk menyusun beberapa kebijakan-kebijakan daerah misalnya terkait untuk pelestarian bahasa, kebijakan apa kok misalnya kalian nak ngusulkan gitu. Sederhana aja, ala kalian aja.
2: Kebijakan. Ke sekolah-sekolah ya sih,
1: mm-hmm.
2: Ke
1: sekolah-sekolah mungkin ya, dihidupkan lagi tuh ya. Bahasa-bahasa daerah ya. Gitu
2: dan
1: kan.
2: Dan juga ini, buat muatan lokal, pelajar, buat
1: ya,
2: muatan lokal
1: ya.
2: Kan kalau sekarang lah ada lagi
1: ya,
2: tuh, cuma kalau diadukan kan
1: ya,
2: itu kan
1: ya, ya, ya,
2: dari ya. Sekolah juga mempelajari bahasa daerah
1: aja. Iya,
3: muatan lokal. Atau dengan mengundang beberapa dari perwakilan daerah untuk bikin satu buku mungkin, yang isinya full bahasa daerah.
2: Tinggal bahasa daerah.
1: Iya, benar-benar ya. Banyak sih sebenarnya kalau misalkan kita ndak ngelakuin gitu ya untuk melestarikan bahasa kita itu kan gitu kan. Apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan. Semua serba instan gitu kan. Orang kadang-kadang ngeci apa nyoko, kadang-kadang saya itu kan di skip, kadang-kadang kalau misalkan kita bikin sosmed, nah cak mana kita caranya untuk membuat konten itu supaya kita tuh lebih menarik gitu kan, maksudnya tuh lebih menarik orang untuk nontonnya sampai habis, sampai selesai gitu kan. Jadi tuh kalau misalkan kita nonton itu tuh misalkan tidak menarik tapi melekat gitu nah bahasanya apa di atau apa gitu kan bahasanya kan itu paling kalau aku tuh lebih pengen ada yang mengedukasi untuk bahasa Rejang itu nah.
2: Oh, bahasa Rejang.
1: Iya kan bahasa Rejang itu kan dia kan rumit ya.
2: Rumit
1: kan. Dia tuh kalau ngomong tuh kayak misalkan ngapo bahasanya itu aja udah pasti artinya tuh beda kan.
3: Iya, beda.
1: Pasti artinya tuh beda gitu. Tapi enak kalau misalkan mereka sama mereka itu ngobrol gitu kan. Kita kayak ngerti tapi enggak bisa ngucapin gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa nanti untuk teman-teman juga dah untuk bisa dibikin semenarik mungkin gitu kan di sosmed gitu kan. Tadi kan udah bilang juga tuh kita untuk mengedukasi ya itulah cara satu-satunya kan untuk di sosmed gitu kan di TikTok atau di Instagram. Gitu kan apalagi kalau di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kan lebih rame lagi dah sih, lebih rame lagi untuk apa yang nonton gitu kan. Dan juga algoritmanya juga dari yang kecil sampai yang
3: dewasa,
1: yang tua gitu kan. Tapi Facebook juga rame dah sih. Tapi rame ke ibu-ibu.
2: Iya. Tapi sebenarnya kalau
1: tapi sama aja dah.
2: Kan ibu-ibu nanti ngasih tahu anaknya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kan
2: ibu-ibu tuh lebih aware gitu nah kalau ada konten-konten yang lucu.
1: Iya, gitu. Apalagi kayak misalkan tentang pendidikan gitu kan. Pasti kelaknya tuh lebih heboh tuh kan. Tapi kalau menurut kalian kok lebih ikut di mana? Kalau misalnya sosmed gitu. Lebih ramean di mana?
2: Di TikTok.
1: Iya kan? Lebih rame di TikTok dah. Tapi kalau di Instagram agak ini ya, maksudnya tuh agak kurang ya.
3: Iya.
1: Apakah karena buka Instagram lebih mahal daripada TikTok? Enggak juga ya?
3: Enggak juga sih.
2: Generasi muda sekarang kan banyak bukanya TikTok.
1: Iya ya, lebih ke TikTok ya.
2: Scroll. Kalau di IG itu biasanya tuh suatu hal yang serius gitu nah. Kayak berita politik gitu kan.
1: Gitu. Iya sih agak kurang rame dah kalau di Instagram
2: juga.
1: Tuh dah. Iya benar dah. Nah, untuk pelestarian bahasa daerah harus mengikuti perkembangan zaman dan justru mempertahankan bentuk aslinya dah misalkan ya. Nah, cak mano untuk menemukan titik keseimbangannya kok. Oh iya benar antara pelestarian bahasa daerah kok yang juga harus mengikuti perkembangan zaman atau justru mempertahankan bentuk aslinya gitu. Cak mano cara menemukan untuk titik keseimbangan yang menurut kalian kok? misalnya kok kalau misalnya kok oh kalian di apa di bahasa tadi kan kita dikemas kok di konten gitu kan. Kan pasti kan kita kan yang modern ya. Nah, sementara kita jangan menghilangkan untuk keasliannya gitu untuk bahasa-bahasa tadi gitu. Nah kalian sendiri cek mana tuh caranya? Misalnya cara sederhananya aja gitu. Apakah mungkin bikin kayak misalkan sekalimat misalkan ingin makan atau bahasa apa gitu. Pakai bahasa Rejang gitu tapi tidak mengemas dengan modern tapi tidak meninggalkan keasliannya gitu. Nah, apakah dengan berdialog, apakah dengan kalian bercerita gitu. Nah, kalau menurut kalian gitu.
3: Oh, mungkin dengan berdialog ya.
1: Lebih nyampe ya.
3: Dengan langsung menuliskan bahasa tersebut atau bisa juga melampirkan seperti ini pemenang kami yang tahun ini itu kan dia bikin aplikasi Sabara itu sahabat bahasa daerah yaitu yang akan dibawa ke nasional nanti. Nah, mungkin bisa dilampirkan link tautan tersebut yang mana yang nonton itu bisa langsung masuk ke laman aplikasinya.
1: Iya, di sana. Tapi itu cuma bahasa Bengkulu aja.
3: Itu banyak bahasa daerahnya.
1: Oh, banyak.
3: Sedang dalam pengembangan.
1: Itu menarik juga ya. Maksudnya kita udah susah-susah lagi gitu kan. Kan kayak Google sekarang misalkan kita dengan rekam suara itu juga udah keluar tuh. Nah, mungkin seperti itu juga kali dah sih. Sangat-sangat keren sih kalau itu. Maksudnya apa tadi nama aplikasinya?
3: Sabara.
1: Oh, Sabara. Ya,
3: sahabat bahasa daerah.
1: Oh, sahabat bahasa daerah. Jadi banyak ya bahasa daerahnya. Jadi bukan Bengkulu aja.
3: Ya kayak KBBI, Kamus Bahasa Indonesia.
2: Iya. Kayak permainan juga kan.
1: Banyak juga.
3: Iya, tapi dia dalam bentuk web.
1: Dalam web. Oh, dalam bentuk web ya. Jadi belum aplikasi gitu ya.
3: Iya, aplikasinya bentuk web gitu. Jadi scan maksudnya dipindai kan tautannya langsung masuk ke.
1: Oh, gitu. Jadi belum ada bisa diunduh ya di aplikasi App Store
3: dalam
1: atau
3: pengembangan.
1: Dalam pengembangan. Gitu tuh ya. Iya, benar-benar ya. Jadi Cak Mano sih kalau kalian tuh cara ngukurnya keberhasilan sebuah gerakan pelestarian bahasa daerah tuh terutama di kalangan Gen Z. Misal kok kalian udah mengembangkan salah satu Cak tadi kan. Nah, Cak Mano kalian untuk mengukurnya kalau misalkan itu tuh dikatakanlah berhasil gitu.
2: Dari ini, dari kalau di Instagram dari seberapa banyak sih yang ngelihat konten ini gitu.
1: Oh iya benar ya. Berarti tuh udah nyampe
2: udah
1: kok.
2: Udah nyampe belum ke orang atau iya, bener-bener. Tidak ada yang lihat di sini gitu.
1: Iya benar.
3: Atau kalau dalam aplikasi tadi mungkin seberapa banyak orang yang udah masuk ke dalam itu.
1: Iya benar.
3: Otomatis kan kalau mereka udah masuk berarti mereka kan tertarik. Nah, mungkin mereka akan belajar. Nanti baru bagaimana cara mereka implementasi ke kehidupan sehari-hari.
1: Iya, benar-benar.
3: Semakin banyak mereka menggunakan bahasa daerah, mungkin tingkat keberhasilannya juga semakin meningkat.
1: Atau mungkin ke sekolah-sekolah kali kan. Mungkin ada yang tertarik juga untuk yang ingin belajar bahasa bahasa Bengkulu lebih dalam gitu kan. Apalagi kayak bahasa-bahasa daerah lainnya kayak Rejang tadi, Lemba, Sarawak gitu kan banyak ya. Kita kan banyak ya untuk bahasa-bahasa gitu. Tinggal kitanya aja lagi mau apa enggak dah. Nah, apa kok pesannya untuk adik sanak galonyo supaya kita tuh lebih bisa mencintai untuk bahasa Indonesia tuh bahasa daerah kita dan kita tuh bisa sebagai anak Gen Z tuh lebih bisa melestarikan lagi kok. Apa pesannya dari kalian?
2: Kalau pesan dari Sherin sih kalau bukan kita siapa lagi sih yang melestarikan bahasa daerah kita? Masuk kita yang ngilangin bahasa kita, masuk berhenti di kita aja. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama melestarikan bahasa daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kini, kapan lagi?
1: Iya, benar.
3: Kalau dari Yuda, mari lestarikan bahasa daerah dari diri sendiri terlebih dahulu dengan tidak meninggalkan era globalisasi ini dengan media sosial.
1: Juga tidak meninggalkan dengan keasliannya juga. Apalagi kita di tengah gempuran digital kok kan. Jadi kan jadinya kayak misalkan yang kulot-kulot kayak ida kayak yang kampungan atau dusun, bahasa dusun mano kamu orang kok itu tuh kan jadi kayak yang kita diketahui-ketahuin gitu kan dan itu tuh ada manfaatnya juga untuk anak cucu kita nanti jangan sampai punah dah untuk bahasa-bahasa daerah gitu ya. Terima kasih kawan-kawan lah hadir di Perompek Bengkulu ya, mudah-mudahan yang kita bicarakan tadi itu bisa tersampaikan ke adik sanak galonyo ya. Adik sanak yang ketinggalan kita ngobrol apa aja tadi dari awal bisa dicek aja di YouTube kita langsung ya di RRI Net Bengkulu. Bengkulu, dan juga bisa nanti nanya-nanya, mungkin ada kakak di sana juga yang ikut gabungan jadi duta bahasa, mungkin bisa dicek juga di Instagramnya siapa, Yuda? Instagramnya apa?
3: Instagram Yuda.
1: Kalau Cherry,
2: Manuverta, jangan lupa ikuti.
3: Atau
1: ke Ika,
3: Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu.
1: Iya, Ika Dubes.
2: Iya,
1: iya, boleh juga. Atau mungkin langsung aja DM Ika Dubes Bengkulu.
3: Iya. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu.
1: Ah, iya, bisa ditengok situ aja ya di sana ya. Siapa tahu kalau ndak jadi duta bahasa Bengkulu juga dah ya, untuk bener. Next tahun gitu ya. Makasih banyak Yuda, Kecerin juga di sana galonyo. Makasih juga udah yang ngikutin kecek kita untuk edisi hari Iko. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat siang.
0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu, termasuk Kota Bengkulu yang masih akan berlangsung hingga September 2026. Meskipun demikian, kondisi kemarau ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu Fandi Primadia Pratama STR Mling yang mengatakan pada Juli 2026 beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun karakteristik untuk kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya lebih rendah. Juga ditambahkan untuk kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis. Demikian untuk kabar kita kali kalau di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berenda Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial.
0: Adi sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang ditebus dan dihadiahkan oleh istrinya di hari pernikahan mereka. Dia adalah Zaid yang berusia 15 tahun, memiliki ayah dan ibu yang berasal dari tempat terpandang pada masa itu, yaitu Qab dan Tai. Takdirnya bisa menjadi budak ialah dikarenakan pada suatu waktu, keluarganya kedatangan rampok yang juga menculik serta menjual dirinya menjadi budak di Makkah. Setelah menjadi pelayan Nabi Muhammad, Zaid menantikan orang-orang dari suku ayahnya mengunjungi Ka'bah ketika musim haji. Ia menitipkan pesan dalam bentuk syair kepada rombongan haji dari Qab. Maka sekembalinya jamaah ini ke asalnya, tersampaikanlah kabar tentang keberadaan Zaid ini ke telinga sang ayah Haritsah. Mendengar kabar itu, berangkatlah Haritsah ke Makkah ditemani seorang saudaranya Qab menemui Nabi Muhammad dengan maksud menebus putranya dengan harga berapapun. Namun, sang Nabi tidak langsung memberikannya. Nabi Muhammad menawarkan, biarkan ia memilih. Jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku. Zaid yang telah mengenali ayah dan pamannya itu, ketika diminta memilih bersama Nabi Muhammad atau keluarganya, ternyata dengan mantap menjawab, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu, jawabnya kepada Nabi Muhammad. Tentu saja, kedua orang dari Qab tadi protes keras. Namun, Zaid yang mengakui bahwa betapa baiknya majikannya itu mengatakan pada ayahnya, aku telah menyaksikan dari dia, Nabi Muhammad, sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Nabi Muhammad lantas membawa mereka menuju Ka'bah sebelum pertengkaran lebih lanjut terjadi. Di situ, Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak yang kelak akan mendapat warisan dari dirinya. Sejak itu, bebaslah remaja itu dari perbudakan. Ia lantas dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Nama ini dipakai lama sampai turunnya wahyu yang berisi perintah anak angkat harus menggunakan nama keluarga kandung agar jelas siapa keluarga yang punya hubungan darah dengannya, yaitu Al-Ahzab ayat 4-5. Sang ayah meskipun tidak mendapatkan Zaid namun merasa bangga karena anaknya mendapat tempat yang baik dan dimuliakan oleh penduduk Mekah.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

memang sering dikaitkan ke rasa buah yang lebih manis dibandingkan musim hujan di sana. Nah, fenomena Iko bukan sekedar anggapan, tapi juga berkaitan dengan proses ilmiah pada tanaman tersebut. Secara biologisnya di sana, buah terbentuk dari hasil fotosintesis yang menghasilkan gula sebagai cadangan energi. Nah, di mana ketika kondisi lingkungan yang mendukung produksi gula ko di sana dalam buah itu akan meningkat dan mempengaruhi rasonyo. Jadi itulah ngapo kalau di musim kemarau tuh buah-buahan tuh terasa lebih manis di sana ya. Salah satu faktornya memang intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi saat kemarau. Bahkan juga cahaya yang cukup membuat proses fotosintesis berjalan lebih optimal sehingga gula yang dihasilkan tanaman itu semakin banyak. Jadi selain itu juga di sana ketersediaan air yang lebih rendah juga berperan penting dalam meningkatkan rasa manis. Kondisi kekurangan air sedang dapat mendorong tanaman itu mengalirkan lebih banyak gula ke buah dan juga meningkatkan kandungan padatan larutan. Di mana di sana untuk kondisi lingkungan seperti suhu dan juga ketersediaan air dapat mempengaruhi keseimbangan gula dan asam dalam buah tadi. Perubahan ini berperan dalam menentukan kualitas rasa termasuk tingkat kemanisan buah tersebut. Dan itu aja di sana ya. Jadi kadar air dalam buah saat musim kemarau itu cenderung lebih rendah dibandingkan musim hujan. Dan di mana hal itu menyebabkan konsentrasi gula itu menjadi lebih pekat sehingga rasa buah terasa lebih manis meskipun jumlah gula tidak selalu meningkat drastis. Nah, jadi itulah alasannya di sana. Ngapo buah-buahan tuh lebih manis saat musim kemarau ya. Itulah untuk penjelasannya, lebih jelasnya di sana buka aja lagi di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan keseningan Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya? Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepas sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nova ya waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir. Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: IRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya karena kan yeah. Tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Yeah. Jadi agak-agak kaget ya biasa Horas yeah. Ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing yeah. Di Angkola itu Horas. Uh-uh. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, nah, iya.
3: Itu. Uh-uh. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, okay. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu, ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Nah, jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya, di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak?
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Tahu saya literasi saya di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dunsana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Nah, jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti manggil Oge dong ini?
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi manggilnya
3: Oge. Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
2: Sida.
3: Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna, kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Mpok Nopa orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Ini nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kaduduonya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini ya. Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar. Ya.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman, Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya. Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti ya. Buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke.
3: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
2: tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Mm-hmm. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Mm-hmm. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Mm-hmm. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau.
3: Minangkabau banyak.
2: Melayu
3: ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu.
1: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Anung?
2: Boleh, 061-846-3116. Atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Ini habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh, oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin ya?
3: Pak Zahrin.
2: Oke, itu panggilan.
4: Panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya.
4: Iya kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kok. Kalau di Jakarta, Pok.
2: Abang Pok.
4: Pok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pok Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa? Jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya. Oke, tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya, itulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Ponova itu aja. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam masih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma dibuat kilometer nol gitu aja?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.

0: ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya. Nah,
0: tapi sebetulnya.
1: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
0: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya.
0: Ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu dimasuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica ya? Di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
0: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Terang, ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi iya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada. Itu
1: telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021 35 04

0: 510 silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
1: Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, silahkan Yu.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batara Medan.
0: Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
0: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
1: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Zahrin ya.
0: Iya, oke.
1: Iya. Ya, tentang apa sih barus ya? Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah kita masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
0: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
0: Sambungin kemana nih?
3: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
0: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
0: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
2: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
2: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
2: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami
3: saling
2: tadi.
3: Memahami.
2: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
2: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
2: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
2: Gitu kira-kira.
0: Baik.
3: Begitu Mpok Nopa.
0: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
2: Insyaallah.
0: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oke.
2: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
0: barus.
2: Kapur barus tadi. Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
0: Tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya. Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
2: Enggak juga.
0: Kalau
2: sultan itu mungkin di Dubai.
0: Kirain enggak juga, takut didengar orang pajak enggak ya?
2: Bukan sultan Mbak Nova.
0: Apa itu?
2: Sultan.
0: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
2: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
0: Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapna Ritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

itu di siang hari kok terasa ngantuk nih anca itu dah. Nah ternyata juga ada beberapa penyebabnya ya di sana ya, ngapa gitu tuh rasa kantuk gitu tuh kalau di siang hari itu habis makan apalagi gitu kan ngantuk nian gitu ya. Salah satu penyebab utamanya di sana itu adalah kurangnya waktu tidur pada malam hari atau kualitas tidur yang buruk. Nah, mungkin aja di sana mungkin malamnya begadang kok nonton bola. Di mana kebiasaan begadang, penggunaan gawai juga sebelum tidur serta jadwal istirahat yang tidak teratur dapat mengganggu siklus tidur sehingga tubuh kita tuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup ya. Selain juga pola tidur di sana, rasa kantuk juga dapat dipengaruhi oleh pola makan dan juga gaya hidup. Mengkonsumsi makanan dalam porsi besar mungkin ya, atau kurang minum air putih, atau mungkin jarang olahraga kok. Bisa juga bikin tubuh kita tuh terasa lebih lemas dan mudah ngantuk di siang hari. Nah, jadi itulah faktornya di sana ya. Untuk ngapo kita tuh selalu ngantuk di siang hari, bahkan setelah makan pun gitu tuh terasa ngantuk nian gitu ya. Nah, itulah penyebabnya dan juga beberapa faktornya di sana ya. Untuk info lengkapnya bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Put it down, put it down.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sopi itu kalah.
2: Aku

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat petang di berdo petang hari ko di malam berandu joget kita sore hari ko bersama Riri hingga pukul 5 sore kelak. Yang nak bergabung silakan untuk di sana di 0736 7321 994, atau bisa juga di sana di WA yo di 0811 7816 544. Dan di sana di sore Riko lah ada yang bergabung, ada Riko Tanah Patah hadir. Halo Riko, joget kita request lagu Kura-kura dalam perahu dari Lestari. Salamnya untuk Ayah Puput, Inga, Seza di Lirtalo, Iswandi dan juga Uda Edi dan semuanya aja. Terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung. Dan untuk di sana masih Riri tunggu hingga pukul 5 sore ko untuk di Mela Benadu joget gitu. Lagunya kita cari dulu untuk Riko sambil nunggu di sana Yana bergabung di sore hari ko di Mela Benadu joget gitu.

di Mela Bandadu Joget kita. Dan untuk di sana yang bergabung di Mela Bandadu Joget kita, silakan masih ditunggu di 0736-7321-994. Ya, miss call tadi, telepon lagi. Dan untuk yang di WA kita intip dulu.

0: sore Riko di sana, Lado yang bergabung, Ado Ica di Padang Kemiling request lagu Aku Suka Soneta Caca Handika. Salamnya untuk segala pendengar Pro 4 RR Bengkulu. Terima kasih untuk Ica yang sudah bergabung. Silakan untuk di sana yang bergabung di belakang Ica dan juga Ado Riko tadi yang sudah bergabung di Melah Badandu Joget gitu ya. Dan lagunya sudah Ado Riri siapkan lagunya Aku Suka Soneta. Dan untuk yang nelpon tadi, silakan ada di sana untuk menelpon bergabung di sore hari ini. Mungkin lagi santai dah, lagi ngopi. Boleh telepon aja lagi. Dan di sore hari ini, Lado yang nelpon lagi di sana, kita angkat dulu. Halo, Melah Badandu Joget kita.
1: Assalamualaikum, selamat petang joget kita si cantik.
0: Oi, sehat ya Puput.
1: Lamunya indah siaran hari ini.
0: Iya, baru hari kok dapet sore.
1: Iya, iya.
0: Cak mana di situ? Mendung, hujan?
1: Iya, mendung belum berhenti hujan.
0: Oh, cak itu pulau eh.
1: Banyak acara aja, hari ini lah sudah petang ya, Niko.
0: Iya. Ada kopi dah, pakai kopi.
1: Iyalah.
0: Iyalah. Lanjut aja Puput.
1: Masih bisa request lagu?
0: Apa?
1: Masih bisa request lagu?
0: Masih.
1: Requestnya apa?
0: Apa tuh sinyalnya kok?
1: Kalau bisa debu-debu jalanan aja.
0: Debu-debu?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan, boleh.
1: Salamnya pertama sekali berbari Riris, keluarga besar sana, semoga tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Masih cantik satu lagi ya, masih ganteng dua-duanya.
0: Amin.
1: Bapak sama Bang Kama, Lenga Siti ya. Rahman, Raya Dika, punya Prompet, semoga terkabar selalu bariri ya.
0: Amin.
1: Yang monitor tuh Pak Iswandi ya, aduh. Pak John yo, ada Udah Edi yo, ada Riko Tanah Pata yo, ada Dong ADM yo. Nah, segalanya tempat tercuali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari yang salam sehatnya.
0: Amin.
1: Selamat diri, selamat tugas, semoga selalu ya.
0: Amin, makasih ya Puput.
1: Pulangnya jam-jam 8 lewat ke atau malam ke hati ya, bawa mobil ya.
0: Makasih ya Puput, perhatian ya Naya kok.
1: Dan perlu
0: betul.
1: Putus siapa-siapa aja saya berdoanya dengan bayi aja. Itu kan ada portalnya terjadi. Apa tahu Tuhan terima doa kita kan.
0: Amin.
1: Sajaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ayah Puput. Sudah bergabung sore Riko lah ini ngasih doa-doanya juga. Semoga doa yang baik tadi balik lagi ke Ayah Puput. Amin ya. Nah, untuk di sana silakan bergabung di belakang Ayah Puput untuk Melah Badandu Joget Gitonyo di 0736 7321 994. Dan untuk di WA Riri juga buka di WA di 0811 7816 544. Lagunya kan langsung aja kita putari. Requestannya Ica tadi yo, Aduh Aku Suka Soneta.

Mela Bandung Joget Gito dan lagunya sudah diputarkan yo untuk Ayah Puput, Riko, sama Ica tadi. Nah, untuk di sana ini bergabung di 0736-7321-994 atau di sana bisa juga di WA di 0811-7816-5444. Dan di WA sudah diintip ada pesan yo di WA ini ada. Assalamualaikum, selamat sore Mbak, dari Seza Ilirtalo Seruma. Ndak request lagu Gembala Cinta versi Revina Alvira. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Seza. Terima kasih untuk di sore hari ini sudah bergabung di Mela Bandung Joget Gito. Lagunya udah dicari dulu, kalau kita putarin ya. Nah, untuk di sana ini bergabung masih diri tunggu hingga pukul 5 sore ko di 8 menit terakhir. Silakan telepon ataupun juga di WhatsApp.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat pencegahan penyakit pada hewan ternak dan hewan peliharaan melalui program vaksinasi gratis. Nah, tahun ini di sana, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyalurkan bantuan vaksin dari APBN termasuk 20.000 dosis vaksin PMK serta menyediakan 1.000 dosis vaksin gratis dari APBD untuk anjing dan kucing di laboratorium dan juga program Miko diharapkan dapat menjaga kesehatan hewan sekaligus juga menekan resiko penyebaran penyakit. Nah, Cemanoko menurut di sana, apakah di sana sudah memanfaatkan layanan vaksinasi gratis Miko untuk hewan kesayangannya di sana? Dan informasi Miko di sana Riri kutip dari rri.co.id.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah,

0: Kalau tengok je buru, iu ko bakal guna. Apa dampak iu cuba?
1: Ha, apa kira-kira?
0: Iu tu pada datang paling hati di lautan ko.
1: Ha.
0: Kalau nya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut ko kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona kue keranjang dikenal salah satu makanan khas yang identik dengan perayaan tahun baru Imlek. Jadi kue Iko dibuat dari tepung ketan dan juga gulo dengan proses pengukusan yang cukup lama di sana hingga menghasilkan tekstur kenyal sebagai ciri khasnya ya. Dan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan kebersamaan, persatuan, keharmonisan dalam keluarga. Dan dalam tradisi Imlek, kue keranjang atau Nianggao dimaknai sebagai harapan agar kehidupan di tahun baru ini menjadi lebih baik dan rezekinya meningkat. Nah, seiring perkembangan zaman, kue keranjang juga diolah dengan berbagai kreasi seperti goreng dengan telur atau dipadukan dengan pisang dan kelapa.
1: Tolong

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Rompad FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi, Iko ada Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan, di sana juga bisa berbelanja ikan segar di kawasan sekitar pantai. Jadi, Pantai Pasar Bawah sudah pernah di sana kunjungi?

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.
3: Di sana konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor resiko penyakit tidak menular yang kerap kita tidak sadari, kan? Nah, pola makan modern dengan kandungan gula tinggi, terutama pada minuman kemasan, ini dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang seperti obesitas dan juga diabetes di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan batas konsumsi gula yang tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan di sana. Dan untuk di sana jangan lupa membaca label gizi pada kemasan, ini bisa menjadi langkah penting untuk mengetahui asupan gula harian yo di sana. Nah, untuk pengurangan gula bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau di sana bisa konsumsi buah segar. Jadi seberapa sering kok adik sana memperhatikan kandungan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari?

0: Prompat FM.
1: Masih di 91,7 FM Prompat Bengkulu, di sana ada satu surga tersembunyi di Raja Empat yang mungkin belum banyak di sana dengar ya. Namanya Pulau Gang. Nah, tidak jauh dari Pianemo, Pulau Iko menyuguhkan pantai berpasir putih, perlau sebening kaco, dan juga bukit hijau yang memukau. Nah, Pulau Gang juga bagian dari segitiga terumbu karang dunia di sana. Rumah bagi ribuan spesies laut, surga buat adik sanak juga yang gemar diving dan snorkeling. Nah, cocok Iko yuk. Di darat, adik sanak bisa temukan hutan bakau, batuan kat, dan juga burung cendrawasih yang legendaris. Aksesnya juga memang tidak semudah destinasi lain yo di sana. Tapi keramahan warga lokal dan juga pesona alamnya bikin segala perjuangannya terbayar. Wah, sudah dibayangkan yo di kepala gitu kok. Pulau Gang bukan sekedar tempat liburan, tapi juga pengingat akan indahnya harmoni antara manusia dan juga alam. Di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id dan juga bisa download aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Senang 1,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Adisan yang bersama Riri pernah dengar istilah urbanisasi? Ya, itu adalah pemindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan hidup yang lebih baik. Nah, urbanisasi punya sisi positif kok di sana yuk, seperti peluang kerja yang lebih banyak, akses pendidikan yang lebih baik, dan juga produktivitas yang meningkat. Tapi kalau tidak dikendalikan, kalau di sana bisa muncul masalah baru seperti kemacetan, pemukiman kumuh, sampai layanan publik yang kewalahan. Nah, yang tidak kalah penting lagi, desa juga kehilangan tenaga produktif karena para pemudanya pindah ke kota. Jadi solusinya apa? Nah, pemerataan pembangunan solusinya. Kalau desa juga berkembang, urbanisasi tidak akan jadi beban tentunya, tapi jadi peluang yang menguntungkan segala pihak.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana terima kasih untuk kebersamaannya di Berendo Petang, dan nanti dilanjuti di Berendo Malam. Ado Dong Ari yang ngawani di sana di Berendo Malam. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 Prime FM, suara Pria Bengkulu. Terima kasih ada tanda masing dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Kini lah jam 20.09 waktu Indonesia Barat. Umbang-umbang lah di sana dengarkan. Masih ada mini drama atau drama legenda bakal kami hadirkan ke ruang negara di sana sampai jam 21 kelak di sana ya.

0: Sekali lagi terima kasih untuk Arisana masih bergabung di 91.7 atau RRI Digital untuk malamku jam 21 sampai jam 24 lah. Aduh, petembang yang bakal hadir ke Rona di sana. Jadi di sana jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu beberapa lagu kayak mini drama sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prova FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Prova FM

0: Rompad FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis jaman dia, orang nak kabare. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Mija yang ngundang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobralan nembedugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulakan uangkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya, jadi begini Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja, bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini Ang Darno, sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh ya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jek, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Ku, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Mas anak kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda, apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
3: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu, Kang Misja, kula mlebet malih, mangga dilajengaken sareng disambi.
5: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jareka rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
5: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
4: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno, tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah, kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak Misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah. Dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini jadurung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis ah pak, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan, aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi kayak mati.
1: Aduh pak, kagihan si kena rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, jaluk tulung. Rumah belakang saya ketipan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
4: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
4: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
5: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kecil tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, Aiko mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh,
0: ayolah Ciko. Apa ni yan, Cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Tadi ni yan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yan, litak wak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan.
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Ngayat Cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul lawa Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada Cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kaya kau di belakang tu nah.
0: Pacar nian cik ko eh.
3: Simila 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

4 RRI Bengkulu. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

suasana di Menapar Sana Berado dengan Niko Sasala, tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari kok Rabu 15 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kita ketemu kembali dalam tugas hari kami mengucapkan terima kasih untuk bersama di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

mengusulkan perpanjangan masa berlaku instruksi Presiden nomor 12 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan pelabuhan Pulau Bai, di mana usulan ini disampaikan setelah pemerintah daerah menilai masih terdapat sejumlah target dalam impres yang belum terlaksana secara optimal. Hal ini disampaikan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu R.A. Deni usai rapat bersama PT Pelindo dan tim dari Kementerian Sekretariat Negara yang digelar pada Senin 13 Juli 2020.

0: Dimana pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan Impres yang masa berlakunya akan berakhir 31 Juli 2026. Dalam rapat, pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwasannya sejumlah target yang menjadi tanggung jawab Pelindo masih belum terpenuhi. Salah satu yang menjadi perhatian itu adalah kedalaman alur pelayaran pelabuhan Pulau Bai yang hingga kini baru mencapai sekitar minus 6 meter. Sementara target yang ditetapkan dalam Impres itu adalah minus 12 meter. Demikian untuk kabar kita kali kode sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Penggunaan gawai atau gadget di lingkungan sekolah kini memasuki babak baru setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 di sana. Kebijakan itu memang ditegaskan untuk bahwasannya penggunaan gawai di sekolah itu dibatasi, bukan dilarang, tapi dibatasi ya di sana ya, demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan juga kondusif. Kebijakan itu juga merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana, di mana tujuannya di sana itu adalah meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sekaligus juga melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Nah, pemerintah juga di sana menegaskan pembatasan bukan berarti melarang siswa membawa atau menggunakan telepon seluler maupun juga jam tangan pintar. Nah, tapi gawai itu tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran selama penggunaannya berada di bawah arahan dan juga pengawasan langsung dari pendidik. Dan juga di sana untuk pembatasan itu memang untuk penggunaan gawai juga disertai dengan penguatan literasi digital serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Bahkan juga pemerintah berharap kebijakan ini mampu melindungi peserta didik dari resiko adiksi digital, paparan konten negatif hingga kekerasan di ruang cyber tanpa menghambat untuk pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Nah, di sana ya. Nah, ada juga kebijakan IKO juga ditekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan juga pendidik, orang tua, dan juga peserta didik. Selain juga melakukan sosialisasi dan juga pengawasan sekolah, didorong memperbanyak kegiatan literasi, numerasi, olahraga, seni, dan juga permainan tradisional. Gunanya menciptakan keseimbangan antara aktivitas digital dan juga non-digital. Itulah di sana informasinya, kita ketip dari laman rri.co.id, gawai di sekolah kini dibatasi bukan dilarang.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya

0: eksternal banyak sekali. Di antaranya perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera seperti. Kemudian menikah perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
3: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.